0: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
2: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin dengan kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jika lo tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
3: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kuat pada masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
1: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Silakan Alam.
5: Oke, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Negara untuk Indonesia. Budi.
0: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jaang melaporkan. Mikael.

0: Nial Karul Sejaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI di Indonesia.
1: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
2: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
3: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun lalu. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
2: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: semua rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Ebeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari.

0: kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ole.
1: Ikuni. Secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
2: Ih mawol bo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Eh mawol be to Pandawa.
2: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data, pemekar jadi HP.
1: Poli wanung cek status.
2: Ih mawali, pojekia lati lidah hepalo BPJS.
1: Mawali mo ba komplain?
2: Ih mawali daah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
1: Ih, asik ya am, madidom antrian ya.
2: Wih, butih layanan Pandawa, 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani tersebut.
3: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026. Kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

0: Kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, voce kiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana pole itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolohe mao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
0: Patau lolo ma daputari.
1: Ino lohe ma Play Store. Me idaputari pake NIK. Verifikasi data baru kasih aktif beto akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan boti atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Saat ini pukul 8:35 ya. Saya Azhar Yusuf masih akan terus hadir menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai di jam 10 nanti ya. Untuk Anda umat Kristiani, di jam 9 nanti kita akan menantikan juga siaran gereja atau mimbar agama Katolik yang akan hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga update terus informasi di portal resmi kami rri.co.id.
1: Sampai kita ketemu.

Ya, pendengar, persiapan infrastruktur transportasi untuk menyambut Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 ini terus dimatangkan melalui pengecekan kapasitas parkir dan juga akses jalur kendaraan di kawasan Terminal Limboto dan Pasar Modern Limboto atau Pasmolin. Ini sudah dilaksanakan hari Jumat lalu dan pengecekan juga terus dilakukan guna memastikan kesiapan lokasi dalam menampung ribuan peserta dan juga tamu dari berbagai daerah yang akan hadir pada agenda nasional tersebut. Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide Bagustri bersama dengan Wakil Bupati Gorontalo Tony Yunus ini meninjau langsung kondisi area parkir, akses keluar masuk kendaraan, juga titik-titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Hasil pemantauan menunjukkan kapasitas lahan parkir di kawasan Terminal Limboto dan Pasmolin dinilai cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, namun penataan kendaraan dan sistem pengelolaan parkir masih perlu diperkuat agar pelaksanaan berjalan dengan tertib. Ikuti informasi selengkapnya mendengar di rri.co.id.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Rasa ya. Untuk Anda semuanya masih dengan aktivitasnya di hari Minggu kali ini. Atau yang baru aja selesai nobar ya, kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk begadang ya. Karena cuaca juga ini mendung-mendung saja pagi ini kayaknya ya. Ya, untuk Anda pendengar, kembali kami hadirkan informasi Irwanto Ahmad kembali dipercaya memimpin Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Gorontalo untuk periode 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah daerah atau Musda 2 SMSI Provinsi Gorontalo yang digelar di Fox Hotel hari Sabtu kemarin ya. Pada proses pendaftaran terdapat 3 calon ketua SMSI Provinsi Gorontalo yaitu Wahyudi Yunus dan Herman Abdullah pada pelaksanaan Musda. Di hadapan peserta, kedua calon ini menyatakan mundur dari pencalonan ketua. Dengan mundurnya kedua kandidat tersebut, forum Musda ini kemudian menetapkan Irwanto Ahmad sebagai ketua SMSI Provinsi Gorontalo pada periode 2026-2031 secara aklamasi. Anda masih bisa update informasi lainnya pendengar di rri.co.id. Next song untuk pagi ini kami hadirkan Selena Gomez featuring The Scene with Love You Like a Love Song.

menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, peringat dimanapun Anda berada. Selanjutnya untuk Anda umat Katolik akan kami hadirkan mimbar agama Kristen Katolik bersama dengan Sirilus Jufri Karundeng Esfils dengan judul Menjadi Roti Ekaristi yang Menghidupkan.

Salam sejahtera, salve para pendengar umat Kristiani Katolik di mana saja berada. Secara khusus umat Katolik di Provinsi Gorontalo ini, kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Limpah syukur, hormat pujian kami haturkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, karena Engkau begitu setia menjaga, melindungi, dan menyertai, sehingga pada kesempatan hari yang penuh sukacita ini, di hari raya tubuh dan darah Kristus, kami kembali akan dikuatkan dan disegarkan oleh firman kebenaran-Mu. Engkaulah roti hidup yang turun dari surga, maka hadirlah bersama dengan kami dalam kegiatan mimbar agama di stasiun RRI pada kesempatan ini. Biarlah Engkau yang bersabda dan kami siap untuk melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, satu perayaan besar dalam gereja kita. Kita menyebut sakramen ini adalah sakramen Maha Kudus. Itu berarti sakramen Maha Kudus adalah pusat seluruh liturgi dan sakramen. Dalam sakramen ini, Yesus Kristus memberikan seluruh dirinya untuk kita manusia yang sangat dicintainya. Pada perayaan hari ini, gereja ingin terus-menerus menyadarkan umatnya untuk menghayati makna perayaan Ekaristi dan mengajak kita untuk rajin menyambut tubuh dan darah Kristus yang adalah bekal rohani kita dalam mewartakan berita cinta kasih Tuhan kepada semua orang di mana saja berada. Apa saja yang kita buat dalam perayaan Ekaristi? Dalam perayaan Ekaristi, kita memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan sabdanya, mempersembahkan diri kita, dan menyambut Yesus Kristus masuk dalam hati kita, dan membiarkan dia merasuk hati dan pikiran kita. Dari setiap kita yang menyambut tubuh dan darah Kristus, diharapkan agar selalu menyambut tubuh dan darah Kristus dengan penuh iman dan sikap hormat. Begitu tubuh Kristus masuk dalam tubuh kita, kita harus membawanya dengan sikap hormat
kudus lahir batin dan berlutut di bangku, tempat kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan doa. Doa sesudah komunio adalah sangat penting. Betapa sering sesudah komunio, ada yang keluar dari gedung gereja dan pulang ke rumah. Kadang saya bertanya, apakah mereka sadar bahwa Tuhan barusan masuk mengunjungi hati mereka? Sadarkah mereka bahwa tubuh Kristus yang barusan disambut itu adalah makanan rohani yang memberi kekuatan dan keselamatan abadi? Kadang saya merasa kasihan melihat umat beriman yang tidak datang menerima komunio suci. Saya membayangkan kelaparan dan kehausan jiwa mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa makna dari perayaan Ekaristi? Apa makna gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus? Saudara-saudariku, makna yang paling mendalam dalam perayaan Ekaristi dan pesta hari ini adalah mengingatkan dan menghidupkan karya agung Kristus yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Tubuh dan darahnya dikorbankan untuk kita, menebus segala dosa dan kejahatan manusia. Seharusnya kitalah yang disembelih, seharusnya kitalah yang disalibkan dan dibunuh karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengganti kita dengan nyawanya tanpa menuntut apa-apa, tanpa kebencian, hanya karena cinta yang begitu besar sehingga kita selamat, kita hidup. Karena kerelaan Allah mengirim putranya, kita bebas dan selamat. Saudara-saudari, kalau Yesus sudah memberikan segalanya dan nyawanya untuk kita, lalu bagaimana reaksi kita? Apa yang harus kita buat? Tuhan mengharapkan kita, pengikutnya, berusaha membuat seperti yang dia lakukan, yakni melayani dan memberi hidup kepada sesama. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menyadarkan dan menguatkan iman kita akan pentingnya tubuh dan darah Kristus yang adalah bekal, kekuatan, dan hidup rohani kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita selalu. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perjumpaan iman yang kami alami hari ini pada perayaan tubuh dan darah Kristus. Semoga tubuh dan darahnya yang kami selalu sambut dalam perayaan Ekaristi sungguh menjadi jaminan bekal rohani kami untuk menikmati kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Semoga bekal yang sama menguatkan kami yang sementara bersiara di dunia ini memperjuangkan nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Injil-Mu, agar kami tetap tahan uji, tahan banting, selalu menyerahkan seluruh hidup dan rencana kami ke dalam penyelenggaraan ilahi, karena Engkau sendiri yang berkarya dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan kepada-Mu, demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, untuk umat Katolik, kita sudahi untuk program Mimbar Agama Katolik di pagi ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan untuk Anda pendengar masih akan terus kami lanjutkan. Saya Azhar Yusuf masih akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Untuk program selanjutnya kita nantikan Idola ya, Indonesia Layak Anak di jam 10. Yang akan menghadirkan teman-teman dari TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Kota Selatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak. Wow.

0: Iya, untuk kanak-kanak semuanya kita di program Idola Indonesia Layak Anak. Dan kali ini kita akan ditemani dengan teman-teman dari TK Aisyah Bustanul Afal 1 Kota Selatan.
1: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia Layak Anak. Wow, seru.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi anak-anakku sayang yang berada dan yang berada di rumah. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru serta teman-teman dari RRI yang hari ini menyambut kita dengan hangat. Perkenalkan, nama saya Alfrilian Vitalip dan
2: saya Nur Atian Saurahman.
0: Kami dari TK Aisyah Bustanul Anfal 1.
2: Alhamdulillah kita bisa bersama di studio RRI dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini anak-anak TK Aisyah Bustanul Anfal 1 menampilkan hafalan dan lagu-lagu islami untuk sahabat RRI semua.
0: Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Penampilan pertama, mari kita simak bersama hafalan surah An-Nas oleh teman kita Arsy Ramadhani Mursali dan Adelia Sulisa Adia.

Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk Arsy dan Adel karena sudah berani untuk maju ke depan. Selanjutnya, hadis tentang senyum. Hadisnya begitu pendek, tapi pahalanya sangat besar. Mari kita dengarkan bawaan dari anak Aufar, Ubaidillah Latala bersama Samrotul Fikria Abdul Razak.

0: Masya Allah, senyum itu sedekah. Terima kasih Aufar dan Safia. Anak-anak, kalau makan dan minum, harus duduk atau berdiri?
1: Duduk!
0: Nah, Ananda Rafar dan Syathir Taraputra dan Al-Fatih Aksa Malanua akan menyampaikan hadis larangan berdiri dan saat makan dan minum.
2: Nah.

0: Nere.
1: Barakallahu fi Rafa dan Aksa. Jadi ingat ya anak-anak, kalau makan dan minum itu harus apa? Ya, harus duduk. Selanjutnya, ke doa sehari-hari. Doa bangun tidur akan dibacakan oleh Arsya Ramadhani Mursali bersama Muhammad Aska Algani.

Alhamdulillah, masya Allah, bangun tidur langsung ingat Allah. Tepuk tangan untuk Arsya dan Aska. Kalau sudah makan, jangan lupa baca doa sesudah makan. Mari kita dengarkan Ananda Muhammad Abdullah Siddiqui dan Muhammad Fatah Sakti Mu'arif.

Masya Allah, kompak sekali untuk Dul dan Sakti. Di sini siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Nah, hal ini Jenia, Aurelia Terok bersama Anasya Ramadhani Hilipito akan menyampaikan hadis tentang surga. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua masuk surga. Terima kasih Jania dan Nasya.
1: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
2: Apik. Ayo sayang, kejo dulu bermain. Ayo belajar dulu nak. Apik mau pintar toh. Nak, kejo dulu bermain. Apik.
3: Mama, tadi kita bermain uti.
4: Bermain merupakan hak anak. Lewat bermain, anak-anak mempelajari hal-hal yang baru.
5: Apik, Ical, juga kita main ulang.
6: Mama, Apik main sedikit lagi ya.
2: Iya, nak. Mama tunggu sini ya.

0: Nah, biar lebih semangat nih, kita dengarkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari Syafiq Alfati Makaleo dan Muhammad Nurasya Khairit Tilango. Mari beri tepuk tangan yang meriah.
1: Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Tahu nih, bagi berolahraga, akan sehat, bersih.

0: Wah, hebat sekali hafalan semua 7 kebiasaannya. Tepuk tangan untuk Syafiq dan Rasya. Sekarang kita lanjut dengan Asmaul Husna 1-10. Mari kita simak dari Ananda Sultan Koto Siregar bersama Muhammad Gibran Bokyu.
1: Iya, 1, 2, 3.
0: Ya Allah.

0: balik.
1: Iya, tepuk tangan
0: dan Gibran.
2: Masya Allah, berdunia Asmaul Husna, itulah nama-nama Allah yang indah. Selanjutnya, hafalan surah Al-Falaq oleh Sanum Nafiza Sardin dan Aisyah Yanaya Mahmud.

0: Fácia, o teu culpado, a missa, viva, viva, assada.
1: Barakallah, Hanum dan Anaya, karena sudah maju ke depan. Tepuk tangan untuk mereka berdua.
2: Teman-teman, kita break dulu ya.
3: Kami kembali setelah yang satu ini.
4: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
5: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
4: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
5: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
4: Oke, mama.
5: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
6: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
5: Coba soal berikut lagi. Adik

Selanjutnya, hadis kebersihan yang dibawakan oleh Bilal Pradita Mahatjani bersama Alifia Zahra Khairunisa.

0: Masya Allah, betul. Kita harus rajin mandi dan gosok gigi. Terima kasih Bilal dan Fia. Nah, anak-anak nih, tiang agama itu adalah sholat. Hadis tentang sholat yang akan disampaikan oleh Ahtar Hafiz Abdullah Kakilo dan Azhara Fatarani Ismail.
1: Ayo, tangan. Iya, maju ke depan.
2: Ayo.

0: Selanjutnya, jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya anak-anak. Tepuk tangan untuk Atar dan Ara. Atar Hafiz Abdullah bersama Azara Fathahani Ismail akan membawakan sholat 5 waktu.
1: Iyan agama.
2: Satu imanuddin.
3: Sholat itu adalah tiang agama.
4: Iya, tepuk tangan dulu semua.
0: Okay. Semoga tidurnya nyenyak ya dan mimpi indah. Oke, selanjutnya kita lanjut bersama-sama Ralin Akia Mekakum bersama Alfia Jatino akan membawakan doa sebelum tidur.

0: Masya Allah, semoga tidurnya nyenyak dan mimpi indah. Terima kasih Ralin dan Zia. Dan kita lanjutkan ke Asmaul Husna dari 11 sampai 12 Ananda, Yura Fauzia, Aris Darbau, dan Malik Al-Hafiz Ismail.
1: Malik, ayo Malik.
2: 2, 3.
3: Iya.

0: Iya, tepuk tangan.
1: Oke, tepuk tangan untuk Yura dan Malik. Masya Allah, lanjut terus ya belajar Asmaul Husnanya. Adik-adik, sebelum makan terlebihnya membaca apa? Baca doa. Doa mau makan akan dibacakan oleh Humaira Azara Putri bersama Marvel Kiansara dan Muhammad Al-Anan Ibrahim. Saud.
2: Marvel.
1: Ayo, silakan maju.

0: Raka.
1: Masya Allah, kompak sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Humairo, Alhanan, dan Apel.
2: Ya, tepuk tangan semua. Yang semangat.
1: Penampilan terakhir. Mari kita dengarkan lagu-lagu Pelangi-Pelangi Alangkah Indahmu dari Ananda Queen Nadienka Liana dan Salman Habib Falukra dan Faren Irzani Sumoprowiro.
3: Ayo, silakan.

0: untuk Queen dan Habi bersama Alen karena sudah mau berani maju ke depan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian penampilan anak-anak dari TK Aisyah Bustanbul Atap 1 sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman berharga untuk anak-anak. Kami dari TK Aisyah Bustanbul Atap 1, Kota Selatan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Lain waktu, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Idola anak RRI Gorontalo.
2: Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa.
3: Gracias.

Ya, lagu dari Di Atas Rata-Rata dengan Tangga Nada. Ya, mendengar sudah pukul 10 lebih 27 menit. Kita masih terus di program Idola Indonesia Layak Anak ya. Masih terus kita hadirkan lagu untuk menemani ada di semuanya di pagi ini ya. Next song ada Kalista Amadea. Untuk yang masih terus juga mendengarkan dari digital ya. Ini dia I Love You Mama.

Mereka adalah hewan mamalia. Hewan yang kakinya berselaput, umumnya hewan yang hidup di air atau pesisir perairan. Untuk membantu hewan itu bisa berenang dengan meningkatkan luas permukaan kaki yang digunakan untuk mendayung air. Dengan demikian, daya dorong akan meningkat dan lebih mudah bergerak. Teman-teman, selaput ini berasal dari modifikasi kulit di antara jari-jari kaki. Kaki berselaput juga memudahkan untuk berjalan pada permukaan berlumpur. Dengan meningkatkan permukaan sehingga tekanan ke bawah berkurang dan tidak mudah terhambat oleh tanah berlumpur, misalnya pada bebek. Bebek berada di permukaan air untuk mendayung sehingga bisa bergerak maju. Kaki ini juga bisa digunakan untuk membantu menyelam saat bebek.

0: que tá tal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, film animasi keluarga Garuda di dadaku secara resmi mulai menyapa seluruh penonton di bioskop Indonesia hari Kamis pekan ini ya. Bukan sekedar animasi biasa, film ini membawa pesan untuk anak-anak Indonesia agar tidak takut bermimpi ya. Anak-anak adalah orang yang penuh mimpi yang seperti dikatakan oleh sang sutradara gitu ya. Bukan sekedar animasi biasa, film ini membawa pesan untuk anak-anak Indonesia agar tidak takut bermimpi ya. Anak-anak adalah orang yang penuh mimpi yang seperti dikatakan oleh sang sutradara gitu ya. Tidak heran apabila anak-anak ini punya impian yang tinggi ya. Di film Garuda di dadaku ini hal ini tergambar jelas melalui petualangan yang sangat emosional, hangat dan penuh tawa. Film ini juga mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk melihat bahwa sebuah keajaiban seringkali bermula dari satu langkah kecil dan dukungan tulus dari orang-orang terdekat. Jadi pendengar, sang sutradara Roni Gani menjelaskan bahwa ide cerita ini sebenarnya berakar dari pengalaman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari banyak orang gitu ya. Ia menyadari bahwa perasaan ragu terhadap kemampuan diri adalah hal yang sangat manusiawi bagi setiap individu. Nah, lagi-lagi itu adalah pengalaman pribadi dari sang sutradara ya. Film ini sudah mulai tayang, jadi bisa disaksikan di momen libur sekolah nih ya. Untuk adik-adik juga, apalagi ini kita tinggal menghitung bulan juga ya, akan merayakan hari kemerdekaan. Dan film Garuda di dadaku ini bisa membangkitkan semangat kita mencintai tanah air.

sama Nipuno. Awalnya, permen dimulai dari penemuan manusia akan rasa manis pada buah-buahan dan madu. Dulu manusia menemukan cara untuk mengolah bahan-bahan alami menjadi makanan yang lebih lezat, juga tahan lama. Ini dijadikan persembahan untuk dewa di Mesir kuno. Permen dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka membuat permen dari madu, buah ara, kacang, kurma, dan rempah-rempah. Permen dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka membuat permen dari madu, buah ara, kacang, kurma, dan rempah-rempah sebagai persembahan untuk para dewa. Budaya lain seperti Yunani kuno dan Romawi juga punya tradisi membuat makanan manis. Mereka menggunakan madu, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai bahan utama. Nah, perkembangan permen di abad pertengahan yaitu gula tebu. Penemuan gula tebu juga cara pengolahannya menjadi gula. Kemudian inilah awal mula titik balik dalam sejarah permen. Gula tebu membuat produksi permen menjadi lebih mudah dan membuka jalan bagi yang ingin mencoba berbagai rasa. Permen pada abad pertengahan itu dianggap sebagai makanan mewah dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Penemuan mesin-mesin produksi makanan di abad 19 berubah. Produksi permen dalam skala besar dan berbagai bentuk permen. Berkat inovasi, permen berubah rasa dan bentuk. Kini muncul permen rasa coklat, mint, strawberry, dan lain-lain. Bentuknya juga banyak yang lucu-lucu. Sekarang permen tekstur keras dan ini mulai populer di abad 19. Rasa yang paling populer saat itu adalah rasa peppermint dan lemon. Terus ada juga permen karet loh. Permen karet awalnya dibuat dari getah pohon yang diberi rasa. Hal ini mengajarkan kita bahwa makanan manis ini telah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Awalnya dari persembahan untuk dewa hingga menjadi cemilan favorit anak-anak. Mengunyah permen

Menyenangkan sekali. Kamu suka permen gak?

Ya, lagu dari Tasya dengan Gembira Berkumpul. Kita sudah harus akhiri untuk program Idola. Terima kasih untuk adik-adik semuanya sudah mendengarkan ya. Masih akan terus lanjut kebersamaan kita di Gorontalo siang ini ya, sampai di jam 12 nanti. Untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, semoga akhir pekan kali ini bisa dinikmati sebaik mungkin bersama keluarga dan orang-orang tercinta ya. Lagu terakhir dari Uwa and Friends dengan Paman Datang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

sebuah kue ya yang cukup lama ya dan saat ini sudah agak jarang dijumpai ya. Namanya sumping tanah. Ini salah satu kue tradisional khas yang berasal dari Jambi. Dan sekilas kuliner satu ini memang namanya unik ya, menggambarkan juga kehidupan tradisional kala itu di Jambi. Apalagi kalau ada sebuah panganan yang namanya itu ada nama tanah ini sebagai bahan dasarnya. Wah, hal ini membuat kita agak gimana ya untuk mencicipi kue ini, penasaran juga ya. Nah, kue ini kalau dilihat dari buku yang ditulis oleh Dwi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Jambi, sumping tanah salah satu kudapan tradisional yang sudah cukup lama. Masyarakat Melayu Jambi menyebutnya kudapan tradisional ini juga yaitu kue begen ya. Begen sendiri merupakan istilah yang disematkan untuk hal-hal yang dianggap kuno ya. Hal ini sesuai dengan keberadaan sumping tanah yang sudah ada sejak lama di tengah masyarakat. Sumping tanah diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Dulunya banyak orang yang membuat kudapan ini dan disajikan di rumah mereka masing-masing. Nama sumping tanah diperkirakan diambil dari bentuk kue tersebut ya. Kue ini memiliki tekstur bagian atas yang kasar dengan siraman gula merah. Bentuk ini dianggap menyerupai punggung tokek yang memiliki warna coklat seperti tanah gitu ya. Atas dasar inilah kue tradisional tersebut dinamakan sumping tanah. Jadi bukan terbuat dari tanah. Seiring berjalannya waktu, keberadaan kue yang satu ini sudah sangat jarang dijumpai di tengah masyarakat. Kuenya memang hanya bisa dijumpai pada momen-momen tertentu saja. Satunya adalah ditemukan saat Ramadan ya. Pada bulan suci ini, sumping tanah sering dijadikan sebagai menu berbuka oleh masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat Jambi, ini juga sudah cukup terkenal di luar provinsi.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu dari Roni Parulian, pendengar, dengan Angin Rindu. Pendengar, dalam rangka pelaksanaan program Sapa Kampus Berdampak, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI, Agus Yudi Prayuda melaksanakan audiensi sekaligus juga monitoring dan evaluasi atau MONEV. Kegiatan ini menyasar program yang telah berjalan di lingkungan UNG ya, atau Universitas Negeri Gorontalo. Audiensi ini dilaksanakan sebagai sarana koordinasi dan juga penguatan sinergi antara BPOM dan juga UNG dalam mendukung keberlanjutan program Sapa Kampus Berdampak. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keamanan pangan, dan juga pendampingan bagi pelaku usaha pangan lokal. Nah, ini selain membahas rencana pengembangan program ke depan, pertemuan itu juga pendengar menjadi forum monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sapa Kampus yang berdampak dan telah berjalan ya. Evaluasi dilakukan untuk meninjau capaian program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, keterlibatan sivitas akademika, dan juga dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Dan juga pihak UNG ini menyampaikan berbagai capaian dan juga pengalaman pelaksanaan dari program-program ini. Hal itu termasuk bentuk kolaborasi yang telah terjalin antara perguruan tinggi dan juga BPOM dalam kegiatan edukasi, pengabdian ke masyarakat, dan juga pendampingan pelaku usaha. Update terus informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan

Ya, pendengar, soto dikenal sebagai salah satu kuliner khas Indonesia yang identik dengan kuah hangat, gurih, dan kaya rempah. Apalagi kalau lagi musim hujan ini ya, minum yang hangat-hangat kayaknya enak banget ya. Hampir setiap daerah memiliki varian soto dengan cita rasa berbeda, di mana ada soto Lamongan, soto Betawi, Makassar ya. Nah, berbeda dengan kebanyakan soto di Indonesia, Kabupaten Klaten itu punya sajian unik bernama soto garing atau soto kering ya. Kuliner ini tampil berbeda karena disajikan dengan kuahnya itu sedikit sekali, bahkan nyaris tanpa kuah. Gimana soto tanpa kuah gitu ya. Bagi sebagian orang, soto tanpa kuah mungkin agak aneh, tapi emang ini adalah kuliner yang sudah cukup lama dan menjadi elemen utama di apa namanya hidangan yang ada di Klaten gitu ya. Akan tetapi soto garing yang satu ini memang sensasi makannya berbeda gitu ya dengan soto lainnya. Istilah garing berasal dari bahasa Jawa yang berarti kering. Meski begitu, cita rasa khas soto tetap terasa cukup kuat ya. Jadi kalau ada yang berkesempatan untuk berkunjung ke Klaten, bisa mencoba kuliner yang satu ini.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat zuhur. Dan saatnya kami akan ajak Anda mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saya Azhar Yusuf pamit dari ruangan Anda. Dan setelah ini ada Bakri yang akan hadir menemani Anda melanjutkan kebersamaan di Gorontalo siang ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari
2: Tim Nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fadi. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bulem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bulem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai melakukan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is. And
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak mencoret turnamen Montreal.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan paint area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1. Selamat siang, dan tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga bisa kembali hadir menemani waktu makan siang Anda di Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati ya. Tentunya minggu siang ini pendengar, suasana Gorontalo terasa cukup unik. Meski matahari sesekali terasa terik dan membuat udara sedikit gerah juga, langit masih diselimuti awan, di beberapa titik juga mendung yang seolah menyisakan jejak hujan semalam gitu ya. Jadi cuaca seperti ini memang cocok sekali untuk menikmati makan siang yang hangat dan juga menenangkan pendengar ya. RRI Pro 1, siang ini kita akan berbicara tentang makan siang. Jangan sampai akhir pekan ini membuat pola makan menjadi berantakan ya. Justru hari libur adalah waktu yang tepat untuk menikmati makanan sehat dengan porsi yang seimbang. Jadi untuk menu siang hari ini, Anda bisa mencoba nasi merah dengan ikan bakar, tumis kangkung, serta lalapan segar, di mana kandungan protein dari ikan dan juga serat dari sayuran ini membantu tubuh tetap bertenaga hingga

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat siang dan masih di Maksi Makan Siang bersama teman sejati ya. Jadi kalau ngomongin soal akhir pekan, seringkali identik dengan makanan favorit keluarga. Namun, bukan berarti kita bebas mengkonsumsi makanan berlebihan ya. Kunci utama adalah keseimbangan. Jadi kalau hari ini pendengar, Anda menikmati hidangan berkuah seperti sup ayam atau sop ikan, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Jadi selain memberikan rasa hangat, kuah juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh di tengah cuaca yang cenderung panas dan lembab juga ya. Tambahkan buah segar setelah makan siang, pepaya, semangka, melon atau pisang, ini juga bisa menjadi pilihan sederhana yang tentunya kaya vitamin dan juga mineral. Dan untuk minuman sehat pendengar, jus buah tanpa tambahan gula berlebih ini dapat menjadi alternatif. Tetap perhatikan juga jumlah konsumsi agar manfaat buah tetap maksimal. Dan selain memperhatikan menu, usahakan juga makan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Intinya nikmati setiap suapan sehingga tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang gitu ya. Jadi tubuh yang sehat pendengar berawal dari kebiasaan sederhana. Salah satunya itu adalah menikmati makan siang dengan bijak.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gak terasa kita udah berada di segmen terakhir untuk Maxi hari ini pendengar ya. Yang pasti sebelum akhiri kebersamaan kita di Maxi, ada satu hal penting yang perlu diingat. Setelah makan siang, hindari langsung berbaring. Berikan waktu sekitar 20 hingga 30 menit agar proses pencernaan bekerja dengan baik ya. Dan kalau memungkinkan, lakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai di sekitar rumah atau halaman, di mana aktivitas sederhana ini tentu membantu tubuh tetap segar dan tidak mudah mengantuk pendengar ya. Nah, menu sehat di akhir pekan tidak harus rumit. Paduan karbohidrat, protein, sayuran dan juga buah.

berkembang, dan tentunya sebisa mungkin isi akhir pekan dengan makanan bergizi, karena tubuh yang sehat itu adalah teman terbaik untuk menikmati setiap hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aktivitas di Jalan Raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa film animasi Keluarga Garuda di Dadaku resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis 11 Juni 2026. Jadi kehadiran film ini memang tidak hanya menawarkan hiburan bagi anak-anak dan juga keluarga, tetapi juga membawa pesan inspiratif tentang pentingnya keberanian dalam mengejar cita-cita. Nah, melalui kisah yang hangat, mengharukan dan juga penuh keceriaan, film ini mengajak anak-anak Indonesia untuk tidak takut bermimpi setinggi mungkin. Cerita berpusat pada Putra, seorang anak laki-laki yang bercita-cita menjadi pemain andalan tim nasional Indonesia. Nah, dalam perjalanannya meraih impian tersebut, pendengar, ia juga ditemani seekor garuda kecil ajaib bernama Gaga dan sahabat setianya Naya yang selalu memberikan dukungan. Jadi Garuda di Dadaku ini merupakan hasil kolaborasi belasan studio animasi lokal yang berupaya menghadirkan karya berkualitas internasional sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme melalui media film ya. Dan produksi ini menjadi salah satu bukti perkembangan industri animasi Indonesia yang semakin kompetitif, pendengar. Oke, dan yang pasti sutradara film Roni Gani mengungkapkan bahwa cerita yang diangkat berawal dari pengalaman pribadinya mengenai keraguan dan juga rasa takut yang kerap dialami banyak orang saat mengejar mimpi. Dan menurutnya, setiap anak pernah merasa tidak cukup mampu, takut mengalami kegagalan, atau menganggap cita-cita mereka itu terlalu tinggi untuk diraih. Namun, melalui film ini, pendengar, ia ingin menyampaikan bahwa keberanian ini dapat tumbuh ketika seseorang mendapat dukungan dari lingkungan terdekatnya gitu ya. Jadi pesan tersebut ini diperkuat oleh produser Shanti Harmain yang menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membangun kepercayaan diri anak. Ia juga menilai dukungan sederhana dari keluarga dapat menjadi faktor penentu bagi anak untuk terus melangkah dan juga mewujudkan impiannya ya. Selain membawa pesan positif, film ini juga ternyata menjadi momentum penting bagi industri kreatif nasional. Dan Roni Gani bersama para produser yakni Shanti Harmain, ini Aura Lovenson, Chandra dan juga Tanya Yuson ingin menunjukkan bahwa karya animasi Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Oke, dan sebelum resmi diputar, tapi untuk Anda pendengar yang mungkin sebelum nonton Garuda di Dadaku, ini juga Garuda di Dadaku ternyata telah lebih dahulu mendapatkan pengakuan di luar negeri. Jadi film tersebut ini berhasil masuk nominasi kategori animasi dalam Golden Goblet Award pada Shanghai International Film Festival 2026 dan bersaing dengan sejumlah karya dari berbagai negara termasuk Brasil dan juga Prancis.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E. Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, hari Minggu memang selalu menjadi waktu yang tepat ya untuk memperlambat langkah sejenak dari kesibukan sepanjang pekan. Ada yang menikmati waktu bersama keluarga, beristirahat di rumah, atau sekedar menikmati suasana siang sambil mendengarkan musik favorit yang ada di Pro 1 gitu ya. Atau Anda juga yang tapi sebagian Anda juga yang walaupun suasana hari Minggu, suasana liburan, tapi ada yang tetap masuk kerja. Nggak mengenal akhir pekan gitu ya. Ada beberapa juga yang hari ini juga tetap masuk kerja, beraktivitas seperti biasa ya. Mengingat juga di tengah cuaca yang agak gerah namun masih mendung, panas juga ya, jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar tetap segar sepanjang hari, pendengar ya. Jadi sebisa mungkin ya nikmati akhir pekan dengan santai. Biarkan musik yang nanti akan kami putar, kami hadirkan siang ini di Pro 1 ini menjadi teman perjalanan siang Anda, pendengar ya. Baik, menit ke-23 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk menemani akhir pekan Anda, dikutip dari portal resmi rri.co.id bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo mempercepat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD yang melibatkan berbagai sektor. Langkah ini juga, pendengar, dilakukan menyusul masih tingginya temuan kasus TBC di wilayah Kabupaten Gorontalo, dan komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan TBC yang dibuka Bupati Gorontalo Sofian Puhi di Grand Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat pada Jumat 12 Juni kemarin. Nah, ini juga berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Hingga tahun 2026 ini tercatat sebanyak 658 kasus TBC ini ditemukan melalui jaringan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di daerah tersebut. Bupati Gorontalo Sofian Puhi juga menegaskan bahwa penyusunan rencana aksi daerah tidak boleh berhenti sebagai agenda administratif semata, tetapi harus mampu menghasilkan langkah nyata yang dapat diukur serta dievaluasi secara berkelanjutan.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini juga suasana dunia sepak bola sedang semakin semarak ya dengan bergulirnya atmosfer Piala Dunia 2026. Jadi tentu banyak pecinta sepak bola yang mulai mengikuti perkembangan pertandingan, jadwal hingga berbagai cerita menarik dari ajang terbesar sepak bola dunia tersebut, pendengar ya. Oke, dan pendengar, untuk menemani Anda, informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa mayoritas kita selalu berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan bonus demografi. Ada satu kenyataan pahit yang sering luput dari perhatian pendengar. Jutaan pekerja menghabiskan hidupnya untuk bekerja, tetapi memasuki usia tua tanpa jaminan pensiun. Nah, ironisnya, mereka adalah orang-orang yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi petani, nelayan, sopir, pedagang kecil, buruh harian, tukang bangunan, hingga pekerja informal lainnya. Jadi mereka bekerja dari pagi hingga malam, nah dari muda hingga renta, namun ketika usia tidak lagi memungkinkan untuk bekerja, penghasilan pun ikut berhenti, pendengar ya. Nah, fakta di Indonesia, persentase pekerja yang memiliki jaminan pensiun ini masih relatif rendah, pendengar. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2025, peserta aktif program jaminan pensiun atau JP baru sekitar 14,96 juta orang atau hanya 25,54% dari pekerja penerima upah. Artinya dari 100 pekerja formal yang seharusnya berpotensi ikut, ini hanya sekitar 26 orang yang terlindungi program pensiun. Nah, lantas kalau dihitung terhadap seluruh angkatan kerja Indonesia, for atau formal plus informal, sekitar 150 juta orang lebih gitu ya. Jadi cakupannya bahkan lebih kecil, sekitar 9-10% saja gitu. Gambaran sederhananya pendengar adalah pekerja formal dengan jaminan pensiun 25,5%. Seluruh pekerja Indonesia yang punya jaminan pensiun itu 10% dan pekerja tanpa jaminan pensiun 90%. Dan ironisnya, kelompok yang paling rentan adalah pekerja informal atau BPU, seperti petani, nelayan, pedagang pasar, tukang ojek, sopir, buruh harian, pekerja UMKM. Mayoritas dari mereka belum memiliki pelindungan pensiun sama sekali, pendengar ya. Oke, dan pendengar, konsep aqua liberty kalau menurut John Rawls dalam karya Monumental, A Theory of Justice, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama adalah aqua liberty principle yang menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang kompatibel dengan kebebasan orang lain. Jadi dalam perspektif hukum sosial, equal liberty ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup akses setara terhadap perlindungan negara atas hak-hak sosial ekonomi, hak atas pensiun. Ini dapat dimaknai sebagai bagian dari hak atas keamanan ekonomi pada masa tua gitu ya. Baik, pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id tentang reformasi kesetaraan hak pensiun bagi pekerja informal.

pendengar Persatu dimanapun Anda berada, cuaca hari ini memang cukup menarik ya. Sejak siang tadi juga udara terasa panas dan gerah dengan langit yang masih diselimuti awan mendung. Bahkan di beberapa wilayah sempat turun hujan gerimis yang membuat suasana menjadi sedikit lebih sejuk. Tapi meski kini gerimisnya sudah mulai reda, semoga cuaca yang berubah-ubah ini tidak mengurangi semangat Anda menikmati hari Minggu pendengar ya. Akhir pekan juga menjadi momen yang tepat untuk menjaga kesehatan. Tidak harus dengan aktivitas berat, cukup melakukan peregangan ringan, berjalan santai di teras rumah, atau menikmati udara setelah hujan dapat membantu tubuh juga tetap bugar dan pikiran lebih rileks gitu ya. Apapun aktivitas Anda siang ini pendengar, tetap nikmati waktunya dengan santai dan penuh rasa syukur gitu ya. Kalau ngomongin soal cuaca, pendengar, sedikit hujan, panas, mendung, boleh berubah. Tetapi suasana hati tetap bisa kita jaga agar hari Minggu terasa lebih indah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ataukah Anda pendengar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menerapkan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler bagi siswa selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan waktu liburan secara produktif dengan tetap menjalankan aktivitas belajar dari rumah, dan libur panjang menjadi salah satu momen yang dinantikan para peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran selama beberapa bulan ya. Tapi meski demikian peringat, masa libur tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas belajar, melainkan tetap dilaksanakan dengan pola yang lebih fleksibel dari rumah masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, Irwan Abudi Usman, juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah agar tujuan pembelajaran ini tetap tercapai selama masa liburan. Dan menurutnya Dinas Pendidikan juga telah melakukan mitigasi dan juga memberikan arahan kepada Satuan Pendidikan mengenai kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik selama masa libur sekolah. Kita ke informasi lain pendengar, masih dari portal resmi kami rri.co.id, di mana menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Tani Nelayan ke-17 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat kesiapsiagaan kesehatan lingkungan dengan menerjunkan anggota Sekda Seka menerjunkan anggota Saka Bakti Husada atau SBH untuk melakukan pemeriksaan jentik nyamuk di sejumlah homestay yang akan ditempati peserta. Dan langkah tersebut ini diawali dengan pembekalan teknis kepada anggota SBH. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan, khususnya demam berdarah atau DBD, menjelang kedatangan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akase juga mengatakan bahwa pemeriksaan jentik secara berkala ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh lokasi penginapan peserta ini tentu berada dalam kondisi sehat dan juga aman. Oke, peringatan Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Tentunya saat ini waktu menunjukkan pukul 13:54 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pada pukul 14 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia RRI Gorontalo.

Sudirman nomor

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Insya Allah itu pemerintah provinsi akan melakukan penambahan flight untuk penerbangan ke Gorontalo.
2: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat siang dan kita awali dengan informasi pertama, lebih dari 8.000 peserta dipastikan akan menghadiri Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo. Bersamaan dengan itu, panitia bersama pemerintah daerah kini terus mematangkan berbagai persiapan di daerah. Selain menyiapkan lokasi kegiatan, panitia saat ini memfokuskan perhatian pada kesiapan akomodasi peserta. Penyediaan homestay menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kenyamanan ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Panitia PENAS KTNA ke-17 tingkat Kabupaten Gorontalo, Romi Syahrain, juga mengatakan angka tersebut memang masih jauh dari proyeksi awal yang diperkirakan mencapai 30.000 peserta, namun menurutnya jumlah tersebut masih berpotensi terus bertambah hingga mendekati hari pembukaan.
1: Data yang terakhir dan juga kita sudah padankan dengan kemudian dari KTNA itu memang ada kurang lebih 8.071 peserta yang sudah mengkonfirmasi dan hadir, meskipun memang masih ada yang terkendala dengan tiket dan sebagainya, sehingga insya Allah itu pemerintah provinsi akan melakukan penambahan flight untuk penerbangan ke Gorontalo setelah data peserta yang akan memanfaatkan extra flight itu kita dapatkan datanya.
0: Panitia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap persiapan penyelenggaraan PENAS KTNA di Gorontalo, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Dukungan dan kerjasama semua pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, peringat warga yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemda Kabupaten Gorontalo Utara telah menyalurkan bantuan pangan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak selama ini. Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan berbagai pembenahan setelah kejadian bencana banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, di mana pasca pemulihan bencana banjir, berbagai bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terus disalurkan. Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo, Sumitro Datun Solang, mengemukakan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, antaranya pemenuhan air bersih dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan mendesak. Menyikapi kejadian bencana itu, pemerintah dalam hal ini Bupati Gorut bersama OPD terkait langsung menuju ke lokasi terjadinya banjir sekaligus mendirikan posko dan dapur umum.
2: Alhamdulillah karena koordinasi lintas sektor, kendala-kendala itu teratas. Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak. Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah yang memang saat kejadian itu 3 rumah itu hanyut.
0: Terkait dengan data terbaru warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, lebih kurang 3.500 jiwa. Dan saat ini, kepala keluarga yang terdampak banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pendengar, pelaku usaha perhotelan di Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan dalam menyambut kedatangan ribuan peserta Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Kesiapan tersebut mencakup pelayanan, kenyamanan tamu, hingga penyediaan fasilitas pendukung selama kegiatan nasional berlangsung. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Provinsi Gorontalo, Rahim Umar, mengatakan momentum PENAS KTNA menjadi peluang besar bagi sektor perhotelan dan ekonomi daerah karena akan meningkatkan tingkat hunian hotel serta aktivitas usaha masyarakat. Menurutnya, selain kesiapan akomodasi, faktor stabilitas harga bahan pangan juga menjadi perhatian pelaku usaha. Kenaikan harga kebutuhan pokok dikhawatirkan dapat berdampak terhadap biaya operasional hotel dan restoran selama pelaksanaan kegiatan. Yang menjelaskan meningkatnya sejumlah pengunjung selama PENAS akan mendorong kebutuhan konsumsi dalam jumlah besar, karena itu ketersediaan pasokan dan pengendalian harga bahan pangan perlu menjadi perhatian pemerintah.
3: Dengan adanya kenaikan sembako, ini tentu juga dirasakan oleh nanti pihak hotel dalam biaya operasional juga meningkat. Jika pendapatan juga kami meningkat, biaya operasional meningkat dengan adanya kenaikan-kenaikan harga sembako. Tentu tentunya ini kalau yang kenaikan wajar-wajar, oke-oke saja. Tapi ada kenaikan-kenaikan yang sudah tidak wajar, kami minta dari pemerintah untuk segera mungkin mengantisipasi operasi pasar entah bagaimana dalam rangka untuk menghadapi kurang lebih satu minggu kemudian ini pelaksanaan PEN akan terlaksana. Tentunya kami dari pihak dan seluruh pihak-pihak UMKM juga ini sangat merasakan terhadap peningkatan pendapatan. Dan kemarin kami diskusi-diskusi dengan teman-teman dari pihak industri perhotelan, itu kami mempersiapkan kewajiban kami dan saya juga mengajurkan kepada teman-teman untuk melayani dengan sebaik-baiknya kepada tamu kita yang datang dari luar daerah agar bagaimana mereka puas ketika mereka minat di tempat kita, itu harus kita layani dengan baik. Apapun caranya, bagaimanapun caranya harus kita layani dengan baik.
0: Rahim Umar menilai koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemasok pangan menjadi langkah penting agar momentum PENAS memberikan manfaat ekonomi yang optimal tanpa memicu lonjakan harga di pasar. Selain memberikan dampak bagi perhotelan, kegiatan berskala nasional tersebut juga diyakini akan menggerakkan sektor lain seperti kuliner, transportasi, UMKM, hingga destinasi wisata di Gorontalo. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, PHRI Gorontalo optimistis penyelenggaraan PENAS KTNA akan menjadi ajang yang sukses sekaligus memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional. Pendengar, pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango didorong berperan aktif dalam percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui pemanfaatan dana desa. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bone Bolango, Ahmad Nanang Kadir, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Adinkes dalam upaya pencegahan penyakit TBC. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa sesuai Permendes nomor 16 tahun 2025. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat diberikan pemanfaatan, maksud kami, diberikan pemahaman terkait pencegahan serta penanganan TBC guna mendukung percepatan eliminasi penyakit tersebut di Bone Bolango.
4: Untuk penanggulangan atau pencegahan penyakit TBC ini di Bone Bolango khususnya, kami senantiasa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan khususnya yang menangani penyakit TB ini. Tapi isi lain kami juga kerjasama dengan Adinkes dalam hal yang namanya menanggulangi ATM, AIDS, tuberculosis, dan malaria. Nah, khusus untuk TB sendiri, kita masuknya dari segi sosialisasi ke masyarakat itu melalui kerjasama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, kita mendayagunakan sumber dana desa. Ini sesuai dengan Permendes nomor 16 tahun 2025. Kita peruntukkan bisa dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk namanya kegiatan lainnya. Nah, di sosialisasi inilah kita sampaikan ke pemerintah desa maupun kader maupun perwakilan masyarakat untuk bagaimana penyakit TB ini dapat kita selesaikan bersama.
0: Nanang berharap kolaborasi seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC serta mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Kabupaten Bone Bolango.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Saudara, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jalan informasi pertama. Masyarakat Desa Muhyolo, Kecamatan Asparaga, dan Desa Lakeya, Kecamatan Tolang Muhula, Kabupaten Gorontalo, segera menikmati jalan yang representatif. Pekerjaan jalan ini sebagai upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperlancar aktivitas masyarakat. Perbaikan infrastruktur tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga Desa Muhyolo, Rival Ismail, menyampaikan rasa syukur atas pekerjaan ruas jalan yang menghubungkan antara Desa Muhyolo dan Desa Lakea tersebut. Ia mengungkapkan selama ini jalan tersebut menjadi keluhan masyarakat, bahkan sudah bertahun-tahun menanti perbaikan jalan yang konektif. kondisinya rusak parah dan kerap menyulitkan aktivitas sehari-hari. Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat sekaligus yang menghubungkan menuju kawasan pertanian.
7: Tentang pekerjaan jalan, kalau menurut saya pribadi, apapun hasilnya, kami sudah bersyukur sekali bahwa ada perbaikan jalan dari Muhyiddin Rakyat. Itu yang paling utama buat kami, Pak.
6: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan perbaikan jalan tersebut salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perbaikan jalan ini bagian dari program pembangunan infrastruktur pedesaan yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
7: 15 ruas jalan yang kami usulkan itu jalan Muhyiddin Rakyat sampai Asparaga itu masuk nomor urut kedua. Kita dijaga agar supaya 2026 jangan bergeser lagi. Kita penuhi semua peraturan bahwa anggaran provinsi bisa mengerjakan jalan kabupaten. Nah, lagunya itu lolos dan hari ini kita
6: pengerjaan jalan tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun anggaran 2026. Pemerintah provinsi terus berupaya mempercepat penanganan ruas jalan yang membutuhkan perbaikan dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan. Warga yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Pemda Kabupaten Gorontalo Utara telah menyalurkan bantuan pangan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak warga terdampak banjir selama ini. Berikut laporan Hendra Rao.
8: Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan berbagai pembenahan setelah kejadian bencana banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasca pemulihan bencana banjir, berbagai bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terus disalurkan. Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Sumitrullah Tungsulang, mengemukakan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, antaranya pemenuhan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Menyikapi kejadian bencana tersebut, pemerintah dalam hal ini Bupati Gorut dan opini terkait langsung menuju ke lokasi terjadinya bencana banjir, sekaligus mendirikan posko dan dapur umum. Terkait dengan data terbaru warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, lebih kurang 3.500 jiwa dan saat ini kepala keluarga yang terdampak banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
2: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak. Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah yang memang saat kejadian

0: pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan membawa manfaat besar bagi pengembang sektor pertanian di daerah. Selain menjadi ajang promosi potensi Gorontalo, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana transfer teknologi dan penguatan komunitas unggulan. Berikut laporan Desiran Syah Mahmud.
1: Pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo mendapat dukungan dari berbagai kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Petani Gorontalo Wasito Sumawiono menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi petani lokal untuk belajar langsung dari daerah lain yang telah menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju.
2: Saya meyakini bahwa pada saat pelaksanaan ini juga ada di daerah-daerah yang sudah punya teknologi maju ya di beberapa provinsi. Memang kita harus akui bahwa beberapa provinsi yang tingkat teknologi pertaniannya sudah lebih maju daripada Gorontalo. Mereka ya saya yakin akan membawa pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan bisa ditularkan kepada warga Gorontalo. Sehingganya ini nanti akan bisa semacam kayak alih dan transfer teknologi, kita bisa menerima masukan dari mereka dan mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan teknologi baru. Tentu ini akan bisa kita manfaatkan. Para warga tani di seluruh Provinsi Gorontalo bisa memanfaatkan momen PENAS ini untuk kita bisa berbagi dan mencari ilmu.
1: Sementara itu, Ketua Pejagindo Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan, PENAS juga dapat membuka peluang pengembangan komunitas jagung yang selama ini menjadi andalan daerah. Menurutnya, terdapat rencana pengembangan jagung untuk kebutuhan pangan yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian Gorontalo.
3: Jagung yang kita tanam di Gorontalo itu, ya mungkin 98% itu untuk pakan. 2% itu untuk pangan. Tapi Alhamdulillah, di tahun 2026 ini, saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan PENAS ini insya Allah, Alhamdulillah kalau memang ada undangan kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini. Dan insya Allah tentunya dengan PENAS ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, perguruan tinggi, untuk sama-sama menyukseskan ini.
1: PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi berbagai pihak.

0: Gubernur Gorontalo melakukan kunjungan ke lokasi pembibitan kelapa yang ada di Desa Dunggala, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Peninjauan ini untuk memastikan bibit kelapa yang ada sudah siap didistribusikan kepada petani. Laporan Anggi Sanga.
1: Gubernur Gorontalo Gosnar Ismail bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Fajri Jufri meninjau lokasi pembibitan kelapa di Desa Dunggalan, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan bibit kelapa yang akan disalurkan kepada para petani guna mendukung program hilirisasi perkebunan di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gosnar Ismail mengungkapkan Kementerian Pertanian tahun ini mengalokasikan bantuan bibit kelapa untuk seluas 10.000 hektar. Sebagian dari bantuan bibit tersebut dikembangkan di lokasi pembibitan Desa Dunggala.
2: Ini bantuan pemerintah pusat melalui Bapak Menteri Pertanian yang dialokasikan ke sini kurang lebih ada 10.000 hektar tanaman kelapa. Ini sebagian pembibitannya ada di sini. Itu adalah hasil daripada pertemuan kami dengan Bapak Menteri kurang lebih pada sekitar bulan Maret April 2025. Ini sudah begini umur tanamannya dan segera akan kita sebarkan.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala BRMP Fajri Jufri menjelaskan pemerintah tahun ini mengalokasikan sekitar 737.000 bibit kelapa untuk Provinsi Gorontalo. Dengan bantuan tersebut, produksi kelapa di Gorontalo diharapkan bisa meningkat secara drastis dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga akan mendukung pembangunan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa.
3: Jadi Gorontalo, Kementerian Pertanian, oleh Pak Menteri, ada kurang lebih 737.000 kelapa yang akan dibantu di Gorontalo ini. Ada 3 juta bibit kakao. Alhamdulillah, secara keseluruhan kelihatan bagus penampilan pertumbuhan kelapa yang ada. Dan ini kan varietas unggul lokal Gorontalo yang kita sudah lepas waktu Badang Litbang yang di Balikpapan kantornya. Mudah-mudahan ini bagian-bagian program Pak Presiden dalam rangka hilirisasi perkebunan dari pertanian. Jadi kita tanam dulu di hulunya. Nanti kan kalau sudah berkembang nantinya akan ada pabrik pengolahan kelapa tentunya untuk meningkatkan nilai tambah hasil dari kelapa ini. Jadi mulai dari produk mil, untuk PCO, dan sebagai produk turun dari kelapa.
1: Sementara itu, penyedia bibit kelapa Muhammad Lopi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Gubernur Gorontalo, serta OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan dalam penyediaan bibit untuk program tersebut. Menurutnya, kegiatan pembibitan ini turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja.
4: Penyedia menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dengan stakeholder yang terkait di dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan pendapatan daripada masyarakat yang terutama yang ada di sekitaran, bahkan bukan dari hanya di sekitaran, bahkan dari luar kabupaten, bahkan dari kota kerja di tempat ini. Jadi berdampak pada masyarakat.
1: Sebelumnya Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengungkapkan bantuan bibit kelapa tahun ini menyasar dua daerah, yaitu Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Namun, sebagian besar alokasi diarahkan ke Kabupaten Gorontalo karena memiliki areal pengembangan tanaman kelapa yang lebih luas.

0: perbaikan tata kelola peternakan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga populasi dan meningkatkan produktivitas sapi di Provinsi Gorontalo. Laporan Raihan Datau.
1: Kondisi populasi sapi di Gorontalo dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat, bahkan berpotensi menjadi pemasok bagi daerah lain di Indonesia. Namun peningkatan kualitas budidaya dan pemeliharaan ternak masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembinaan peternak dan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang higienis dinilai sangat penting. Akademisi Peternakan Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal bahwa menyampaikan perbaikan sektor hulu hingga hilir akan menentukan keberlanjutan populasi dan kualitas sapi di daerah. Menurutnya, Gorontalo memiliki potensi besar sebagai sentra peternakan sapi jika dikelola secara optimal.
2: Sapi di Indonesia, terutama di Gorontalo itu sebenarnya untuk memenuhi harapan bisa menjadi apa konsumsi di daerah Gorontalo sebenarnya bisa, bahkan melebihi sebenarnya. Hanya saja proses budidayanya, proses hulunya yang harus diperbaiki. Misalnya proses penggemukannya, pakannya, kemudian proses pemeliharaannya. Ini yang harus dilakukan perhatian yang cukup serius oleh peternak, bahkan perlu dilakukan bantuan dari pemerintah, dari peternak-peternak ini. Dari sisi hilirisasinya, sebenarnya di Gorontalo sudah bisa diadakan RTH, rumah potong hewan yang higienis, sehingga para peternak bisa menjual atau bisa memasarkan sapinya atau bisa diambil sapinya untuk disembelih di sana dan untuk diperjualbelikan sesuai dengan aturan higienis menurut kaidah agama dan menurut kesehatan.
1: Iqbal juga menilai program inseminasi buatan terbukti efektif dalam meningkatkan populasi sapi apabila diterapkan secara berkelanjutan dan didukung tenaga inseminator yang kompeten. Ia mengatakan jumlah inseminator di Gorontalo masih terbatas sehingga perlu pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah. Selain itu, strategi jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu memperkuat kelompok ternak, mengembangkan tanaman pakan ternak, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk menjamin produksi daging yang sehat dan halal. Menurutnya, kebutuhan daging di dalam daerah harus menjadi prioritas sebelum pemasaran sapi keluar daerah dilakukan.
0: RRI Gorontalo dan BPS Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kerjasama publikasi statistik di kantor BPS Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini untuk memperluas diseminasi data statistik, meningkatkan literasi data bagi insan penyiaran, serta memudahkan masyarakat mengakses informasi statistik yang akurat dan terpercaya.
3: RRI Gorontalo bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo memperluas jangkauan publikasi data statistik melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Gorontalo. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penyebarluasan data statistik kepada masyarakat sebagai bahan rujukan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Selama ini, BPS menjadi sumber utama data statistik yang digunakan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan. Melalui sinergi tersebut, data statistik yang dihasilkan BPS diharapkan semakin mudah diakses dan dipahami publik melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki RRI. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, kolaborasi dengan RRI menjadi kebanggaan tersendiri bagi BPS karena memiliki dampak besar terhadap perluasan publikasi data. Ia menilai kerjasama tersebut akan membantu BPS menyampaikan informasi statistik secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh publik.
4: Kami perlu sosialisasi secara masif, ke semuanya. Hal yang paling pas ya kami dan yang kami RRI Gorontalo.
3: Senada dengan hal ini, Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati menjelaskan, RRI memiliki sejumlah platform unggulan yang mampu mendukung penyebarluasan informasi statistik secara luas. Sekali bersinergi dengan RRI, seperti halnya bekerja sama dengan 7 media sekaligus. Kanal yang dimiliki RRI memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga dapat diakses masyarakat internasional.
5: Baru jalan sudah dari awal jalannya cuma 300-an jadi 19 interaksi jadi 19.400 ya tahun kemarin. Nah tahun ini belum sampai pertengahan bulan kita sudah capai ini ya, jadi
3: Kerjasama ini, data statistik yang diintegrasikan melalui RRI akan semakin mudah dijangkau dan dipahami masyarakat. Dia berharap ini akan terus berkelanjutan karena besar manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Mahfud Usman melaporkan.

0: nasional dalam mengungkap inovasi dan memperkuat kemandirian sektor pertanian. Pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Petani dan Nelayan Andalan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi mampu menjadi laboratorium nasional dalam melahirkan inovasi dan memperkuat kemandirian sektor pertanian. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo Muhammad Sudirman Akhili mengatakan, PENAS KTNA memiliki peran strategis sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta teknologi yang dapat mendorong transformasi pertanian nasional. Menurutnya, tantangan pertanian saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan petani dalam mengelola hasil, meningkatkan kualitas produk, hingga menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang menilai kehadiran ribuan petani, penyuru akademisi serta pelaku usaha dalam PENAS menjadi momentum penting untuk mempercepat adopsi teknologi dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di sektor pertanian.
1: Pertanian nasional.

0: yang mana hilirisasi, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran itu harus menjadi momentum di Pekan Nasional Petani dan Nelayan.
1: Yang menambahkan keberhasilan pembangunan pertanian harus berangkat dari penguatan kapasitas sumber daya manusia petani, sehingga itu kegiatan seperti tenas perlu menghasilkan tindak lanjut yang nyata, bukan sekedar seremonial tahunan. Dirinya berharap pengalaman yang diperoleh peserta selama mengikuti berbagai agenda tenas dapat diterapkan kembali di daerah masing-masing, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Kristianita melaporkan. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo menemukan banyak makanan yang tersisa saat melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah SPPG di Kabupaten Bone Bolango. Temuan tersebut menjadi perhatian serius dan akan dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG. Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi mengatakan, dari hasil pemantauan di lapangan masih ditemukan porsi makanan yang tidak menghabiskan penerima manfaat. Sisa makanan tersebut terdapat dua unsur penyebab utama, kurang sesuai selera dan porsi yang melebihi dari kemampuan siswa.
2: Dari ketiga SPPG ini ternyata masih banyak sisa makanan yang terbuang. Salah satunya paling besar itu adalah sayur. Nah, sayur ini terbuang cukup banyak ya, sampai satu hari itu sampai ada 23 kilo. Kemudian ada salah satu SPPG yang nasinya terbuang sangat-sangat banyak. Nah, ini harus dievaluasi. Apa penyebab dari anak-anak tidak makan nasi tersebut? Apa karena berasnya atau karena hal yang lain? Kemudian ada beberapa temuan termasuk gudang basah dan gudang kering. Ini ada temuan yang menjadi dievaluasi, menjadi catatan kami untuk mereka segera memperbaiki ya. Dan tentunya pengaturan menu, daftar menu, setiap ditanya daftar menu selalu gelagapan. Nah, mereka harus punya daftar menu dalam satu bulan ke depan itu apa, dengan bervariasi menu. Apabila ada menu yang hari ini terbuang banyak, jangan diulang lagi, atau karena rasanya, atau karena bentuknya tidak menarik. Kasihan, dan ini kan uang negara dibuang seperti ini.
1: Ida Saida menegaskan evaluasi tidak hanya difokuskan pada kualitas dan variasi menu, tetapi juga pada pola penyajian serta edukasi kepada penerima manfaat terkait pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi secara optimal. Makanan yang disediakan tidak hanya menu standar gizi, tetapi juga menu yang disajikan sesuai dengan keinginan siswa. Menurutnya perlu adanya penyesuaian menu dengan memperhatikan kebiasaan makan di daerah serta kelompok usia penerima manfaat. Satgas MBG akan melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai harapan. Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bobi Rawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1

satu kali ya, maklum dari tadi pandangan aku ke per dua terus. Pro 1 RRI Gorontalo peringar di siang menjelang sore. Kali ini kita bersama di LDR Lagu dan Request Special Weekend 100% Indonesia. Jadi untuk Anda peringar yang ikutan request lagu silakan 0821 9664 8664 bersama saya Pak Kripotap.

0: Indonesia, dimanapun Anda berada, pukul 14.51 menit waktu Indonesia Tengah, kita di LDR. Jadi untuk Anda pendengar yang mengikutan request lagu, silakan 082196648664. Halo LDR.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Putra di Palopo, Luwuk.
0: Oke, Bang Putra di Palopo, di Luwuk. Oke. Yeah. Request lagunya lagi siapa?
1: Ungu.
0: Ungu yang mana judulnya itu?
1: Berikan aku cinta.
0: Berikan aku waktu atau?
1: Hah?
0: Berikan aku cinta.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke, lagunya Ungu. Ada. Di Palopo, di Palu gimana cuacanya sekarang?
1: Kalau di Palopo ini panas.
0: Oh, lagi panas.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Makasih Putra.
1: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putra di Luwuk. Tadi request lagunya Ungu, Berikan Aku Cinta. Di belakangnya Putra deh, satu penelpon lagi yang mau ikutan request lagu. Halo, LDR.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ia.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Ia, silakan request lagunya siapa?
2: Lagunya Ed Gita, Surga Aku Sebelum Hujan.
0: Apa tadi judulnya?
2: Ed Gita, Surga Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sebelum hujan.
0: Oke, baik, makasih.
2: Oke, sama-sama. Saya selalu bareng keluarga tercinta Kak Bakri. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya tadi ya, Id Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Oke deh, kalau gitu satu, dua penelpon lagi. Kalau tadi sudah dua penelpon, dua requestan juga. Ada Putra sama Ia, request lagunya Ungu dan juga Id Gitaf ya, agak-agak ribet nyebutnya ya. Sekarang waktunya dua penelpon lagi yang mau ngevote atau ngedukung dua lagu tersebut. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Pak Tri.
0: Halo Tanoo.
3: Aku putin ini lagu.
0: Iya betul, kebagian ngevote atau ngedukung gitu.
3: Mendukung itu apa dulu, Ungu Jo?
0: Oke, boleh, terima kasih.
3: Boleh, oke Bakri. Insya Allah sehat-sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Bakri.
0: Halo juga Ibu Nelly.
3: Ya.
0: Mau
3: lagunya Ungu.

0: Pancasila Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: Oke, dari pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15.04 waktu Indonesia Tengah, masih di LDR 100% Indonesia Special Weekend. Jadi untuk Anda pendengar, 08219648664. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dulu?
1: Dengan Iin yang punya Pohuwato.
0: Ah, Ibu Iin yang kemarin datang di RRI ya?
1: Iya, apa kabar Kak Bakri?
0: Kabarku baik. Gimana kabarnya, Ibu Iin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik juga.
1: Pohuwato lagi cerah.
0: Oh, Pohuwato lagi cerah. Oke deh, kalau gitu silakan request lagunya siapa, Ibu Iin?
1: Lagunya Farid Hadi boleh, ini Rindu judulnya.
0: Judulnya Rindu?
1: Ini Rindu.
0: Oh, judulnya Ini Rindu, sebentar.
1: Iya.
0: Masih dalam proses mencari. Jadi untuk cuaca di Pohuwato sekarang lagi cerah ya?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Oke, itu lagunya tadi Farid Harja dan dan Lucky gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Makasih. Terima kasih, semoga kawakir sehat selalu bersama keluarga, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di line WhatsApp ya. Halo.
2: LDR. Persen Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Erik.
0: Erik.
2: Ya.
0: Bung Erik di mana, Bung?
2: Di Tomsel.
0: Di mana tadi?
2: Tamulabu Tao Selatan.
0: Oh, di Tamulabu Tao Selatan. Oke deh, Bung Erik mau request lagunya siapa?
2: Lagu dangdut.
0: Oh, dangdut gak bisa main di Pro 1. Dangdutnya bisa main kecuali Bung Eriknya request di Pro 4.
2: Lagu grup band.
0: Yang mana?
2: Lagu grup band.
0: Judulnya apa?
2: Niji.
0: Halo, kurang jelas judulnya apa tadi?
2: Niji.
0: Niji.
2: Iya.
0: Itu penyanyinya Niji, judulnya apa?
2: Jangan lupa kan.
0: Jangan lupakan.
2: Iya.
0: Jangan lupakan dangdut. Oke, sebentar, masih dalam proses mencari. Jadi lagunya Niji, judulnya Jangan Lupakan ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, makasih.
2: Iya, ada lagunya?
0: Ada dong.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bung Erik tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi lagunya Niji, judulnya Jangan Lupakan ya. Oke deh, kalau gitu silakan dua penelpon. Kalau tadi ada Ibu Iin sama Bung Erik udah request lagunya Farid Harja dan Lucky Reza, Ini Rindu, kemudian Niji, Jangan Lupakan. Sekarang waktunya terima dua penelpon lagi yang mau nge-vote lagu yang sudah di-request sebelumnya ya. Oke, halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan?
3: Sariin Faridinello.
0: Inka Ditinello. Ditinello gimana cuaca sekarang?
3: Lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan juga. Oke deh, ya. Silakan Inka mau nge-vote.
3: Lagu ikutan lagunya Bung Romi.
0: Oke, Bung Erik.
3: Iya, Bung Romi itu jatah hutan.
0: Oh, bukan diganti nama Polidia.
3: Terima kasih Kak Bakri, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Inka bilang tadi Bung Erik itu oleh Bung Romi. Jadi sodia dia itu ya. Tapi gak apa-apa ya. Oke deh, satu penelpon lagi. Halo, LDR. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Dari Ibu Rastin Sidomulyo.
0: Ibu Rastin di Sidomulyo, cuaca gimana di Sidomulyo?
4: Mulai apa? Terang matahari.
0: Semulai terang.
4: Cerah.
0: Oh, semulai cerah. Sebelumnya tadi mendung ya?
4: Iya, iya.
0: Oke deh, kalau gitu mau nge-vote lagunya siapa, Ibu Rostin?
4: Yang Bung Erik.
0: Oke, boleh. Terima kasih.
4: Oke, Kak Bakri. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa dong ya, setiap penelpon yang masuk ditanyain cuacanya di tempatnya seperti apa, kondisinya bagaimana, biar nanti ada pendengar yang mungkin mau berkunjung ke tempat itu, pengen tahu tempat itu cuacanya gimana, Anda hanya memonitor di satu aja gitu ya. Dan udah bisa tahu informasinya cuacanya lagi hujan, lagi mendung atau seperti apa ya. Baik, menit ke 9 dari pukul 15 dan informasi juga untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini juga tentunya dalam persiapan sholat asar. Kami sampaikan bahwa kumandang azan asar hari ini pada pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih di LDR, lagu dan request 100% Indonesia. Anda yang mengikutan gabung, silakan pendengar request lagu 0821 9664 8664.
1: Halo, LDR.
0: Oke, dicoba lagi. Oh, ternyata masih sunyi ya. Silakan pendengar 0821 9664 8664.
1: LDR, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Ya, dengan Om Yuyun.
0: Om Wiwin, Om Wiwin ya?
2: Ya.
0: Om Wiwin di Bualemo. Silakan Om Wiwin, request lagunya siapa?
2: Lagu Tumi Je Pisa. Tumi Je Pisa, biarkan aku menangis.
0: Biarkan aku menangis, Tumi Je Pisa. Sebentar.
2: Ya, terima kasih Pak Adwi, sehat-sehat terus sama keluarga, insya Allah. Assalamualaikum.
0: Oke deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumi Je Pisa, biarkan aku menangis ya. Oke, dan lanjut di belakangnya Om Wiwin. Halo, LDR. Halo, LDR sudah tersambung? Coba
3: dari
0: lagi.
3: Dari Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dari Yayun di Lobuak, kabar ke.
0: Yayun di Lobuak.
3: Kabar.
0: Kabarku baik, ya.
3: Alhamdulillah.
0: Request lagunya siapa, Yayun?
3: Lagunya Asri.
0: Astrid?
3: Iya, lagunya Li Asri.
0: Yang terpukau.
3: Tentang cinta.
0: Oh, tentang cinta. Oke, makasih.
3: Ya, ya makasih Kak Bakti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Astrid ya. Tentang cinta. Oke, loh, mana Astridnya? Oke, boleh ya. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi. Silakan yang mau ikutan ngevote. Sekarang waktunya vote lagu ya. Dua penelpon. Silakan 0821 9664 8664. LDR, halo.
4: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Halo Ibu Lis.
4: Ibu Lis, Bung Bakri.
0: Iya, mau ngevote lagunya siapa?
4: Lagu apa yang pertama itu tadi?
0: Tumi Je Pisa sama Astrid.
4: Sama apa lain?
0: Astrid, tentang cinta.
4: Astrid, tentang rindu.
0: Makasih.
4: Terima kasih Kak Batri. Semoga sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi buruan. Halo LDR. Halo LDR, sudah tersambung.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi ya.
2: Iya, Kak Batri.
0: Pak Wardi, silakan ngevote lagunya Tumi Je Pisa atau Astrid.
2: Tumi Je Pisa.
0: Oke, makasih.
2: Sama-sama, insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15:44, tadi lagunya Street tentang cinta sudah menemani Anda. Di sisa waktu tinggal beberapa menit lagi, Anda yang ikutan gabung request lagu Special Weekend di LDR 082196648664, masih kami terus nantikan Anda pendengar bergabung di line telepon ya. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu siapa dulu? Tuti.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja request lagunya siapa Ibu Tuti?
1: Isabella.
0: Hah?
1: Isabella, lupa dia
0: tekun. Isabella Adal.
1: Oh, begitu. Seperti itu.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oh, belum, masih mau cari dulu.
1: Ah, iya, oke.
0: Sebentar, Isabella. Tapi bisa lagu yang lain gak sih? Tapi ini masih proses mencari dulu bisa main apa enggak, lagunya muncul di komputer atau enggak. Kalau ada lagunya tapi mungkin enggak masuk list kita sore ini gitu ya. Ternyata lagunya enggak masuk list kita sore ini. Bisa yang lain?
1: Separuh jiwaku pergi.
0: Separuh?
1: Anang.
0: Anang. Okay, makasih.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Anang tadi ya. Silakan di belakangnya Anang 082196648664 yang mengikutan request lagu ya. Dan ini akan jadi sesi terakhir kita di LDR Special Weekend. 082196648664 menit ke-46 dari pukul 15. Silakan buruan peringar sebelum kita selesaikan. Sekali lagi ini akan jadi sesi terakhir kita di LDR Special Weekend ya. 082196648664. LDR, halo. Halo LDR.
2: Halo LDR, selamat.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Gorogoro Kuandang.
0: Siapa halo?
2: Dari Niko di Gorogoro Kuandang.
0: Pak Niko di Gorogoro Kuandang, silakan Pak Niko request lagunya siapa Pak Niko?
2: Lagu-lagu apa di situ?
0: Sekarang Special Weekend, jadi untuk requestannya pendengar yang memilih sendiri gitu. Karena biasanya kan untuk LDR-nya Senin sampai Jumat itu sudah disiapkan playlistnya. Tapi sekarang Pak Niko yang milih. Kira-kira di suasana sore menjelang maghrib ini Pak Niko mau dengerin lagunya siapa?
2: Apa dulu?
0: Apa Jo? Apa dulu? Oke, lagunya siapa? Lagunya Pak Niko.
2: Lupa
0: lagi mau pilih Joe. Halo Pak Niko.
2: Halo.
0: Iya, nanti mau dipilihin saja ya. Mau dipilihin saja ya. Iya, halo. Oke, lagunya Stinky mau? Oke, makasih Pak Niko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Pak Niko jangan dulu masuk, nanti kalau setelah saya udah selesai di request baru masuk biar ikutan aja gitu ya. Tapi terima kasih buat Pak Niko ya, sudah meluangkan waktunya untuk ikutan di LDR sore ini. Oke deh, kalau gitu silakan yang mau ikutan ngevote sebentar, iya. Ngevote ya, karena sekarang kan sudah dua requestan nih, ada lagunya Anang Separuh Aku, kemudian lagunya Stinky bagus yang mana ya? Aku juga masih mencari lagu yang mana yang bagus didengar. Oke, Cinta Suci aja untuk lagunya Stinky. Silakan 082196648664 kalau gitu langsung kita dengarkan requestan Anda.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, di minggu sore ini terasa begitu sejuk ya. Tadi sempat turun gerimis yang membasahi jalanan dan halaman rumah juga. Kini langit masih menyisakan mendung, namun cahaya matahari perlahan kembali menampakkan diri. Dan suasana seperti ini memang membuat hati lebih tenang. Namun juga mengingatkan kita bahwa cuaca dapat berubah sewaktu-waktu ya. Bersama saya Bakri Putabuga dalam kentongan informasi, kita akan membahas hal yang penting untuk diketahui seluruh masyarakat, yaitu mitigasi bencana. Sebuah upaya sederhana namun sangat menentukan keselamatan ketika bencana datang tanpa diduga ya. Ini kalau ngomongin soal bencana pendengar, tentunya memang tak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi dengan kesiapsiagaan.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang memang dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga dampak yang ditimbulkan oleh bencana ya. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan, tetapi juga tanggung jawab bersama, mulai dari memahami potensi ancaman di sekitar tempat tinggal, mengenali jalur evakuasi, hingga menyiapkan perlengkapan darurat di rumah merupakan bagian dari mitigasi juga ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang memahami risiko bencana, semakin besar pula peluang menyelamatkan diri dan keluarga pendengar ya. Nah, pengetahuan hari ini tentu bisa menjadi penyelamatan saat keadaan darurat nanti pendengar ya. Untuk menemani sore Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa kesadaran akan pentingnya arsip kebencanaan ini perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai risiko bencana di masa depan. Hal tersebut ini mengemuka dalam program Banda Aceh menyapa bertajuk Empowering the Future dan kesiapan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang disiarkan RRI Banda Aceh pada Kamis 11 Juni kemarin. Di mana peneliti dan juga pengamat kebencanaan Dr. Alfi Rahman menegaskan bahwa arsip memiliki fungsi strategis dalam mendukung mitigasi bencana karena menyimpan berbagai pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi. Di mana menurut Alfi, dokumentasi yang tersimpan dengan baik ini tentu dapat dimanfaatkan sebagai dasar penelitian, penyusunan kebijakan hingga edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas. Sementara itu pendengar, kurator pameran Bas Andri Eka Husnul Hidayati juga mengatakan bahwa arsip juga berfungsi menjaga memori kolektif bangsa, termasuk rekaman berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia ya. Nah, senada dengan itu juga ketua tim layanan dan juga pemanfaatan arsip Bas Andri Farhan Muhammad Uzair juga menilai pengelolaan arsip yang baik ini tentu akan memudahkan akses informasi penting ketika dibutuhkan dalam situasi darurat maupun perencanaan pembangunan. Nah, melalui kegiatan tersebut pendengar, masyarakat diajak memahami bahwa arsip tidak sekedar dokumen yang disimpan, melainkan aset informasi yang dapat mendukung keselamatan, pembelajaran, dan juga pembangunan berkelanjutan.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Persatu, dimanapun Anda berada sebagai daerah yang memiliki wilayah pegunungan, pesisir, serta dialiri sejumlah sungai, Gorontalo memiliki beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai. Di musim hujan atau mungkin cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, panas, gitu, mendung, kalaupun hujan mungkin ada beberapa titik juga yang rawan banjir gitu ya. Jadi di musim hujan, banjir dan tanah longsor ini menjadi ancaman yang kerap muncul. Sementara di wilayah pesisir juga perlu memahami potensi gelombang tinggi maupun gempa bumi yang memang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi memahami kondisi geografis daerah sendiri ini merupakan langkah awal dalam mitigasi, pendengar ya. Jadi kenali wilayah tempat tinggal, karena keselamatan ini selalu dimulai dari pengetahuan.

zonal merupakan suatu jenis hujan yang terjadi atau terbentuk disebabkan adanya udara panas, suhu lingkungan yang tinggi, dan juga disertai dengan angin besar yang berputar. Hujan siklonal terjadi di daerah yang berada di tengah-tengah bumi atau yang dilewati oleh garis Hayal Katulistiwa atau ekuator. Penyebab hujan siklonal karena pertemuan antara dua jenis angin, yaitu angin pasat timur laut dan juga angin pasat tenggara. Setelah kedua angin bertemu, kemudian angin ini naik dan menggumpal di atas awan yang berada pada garis ekuator. Setelah awan ini mencapai titik jenuh, maka terjadi proses turunnya hujan siklonal.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa memang fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 ini menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi memengaruhi kondisi

dan berkurangnya intensitas hujan. Dan kondisi tersebut ini dapat menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan, terutama pada daerah yang mengandalkan sumber air permukaan dan curah hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain berdampak pada sektor ketersediaan air, El Nino juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman apabila tidak diantisipasi dengan pengelolaan air yang baik ya. Oleh karena itu, pendengar, para petani diimbau untuk menyesuaikan pola tanam dan memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG secara berkala. Jadi, masyarakat untuk menjaga kesehatan selama periode cuaca panas, paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang menurun di beberapa wilayah. Tentunya, pendengar, BMKG juga terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi atmosfer dan laut untuk memberikan informasi cuaca yang akurat kepada masyarakat, di mana informasi tersebut ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat dalam mengambil langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino. Dengan kesiapsiagaan yang baik, maka dampak negatif fenomena El Nino ini dapat diminimalkan. Sehingga aktivitas masyarakat ini tetap berjalan dengan aman dan produktif meskipun menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering dari biasanya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mitigasi bencana memang dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga ya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui nomor darurat, lokasi berkumpul saat evakuasi, serta cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa, banjir, atau kebakaran. Jadi siapkan pula tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan ringan, dan air minum pendengar. Karena memang langkah kecil ini dapat membantu ketika situasi darurat terjadi. Ya. Jadi rumah yang siap menghadapi bencana itu adalah rumah yang melindungi setiap penghuninya.

Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari, peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, masih dalam Ketongan, di mana perubahan cuaca seringkali menjadi tanda awal munculnya potensi bencana hidrometeorologi, pendengar ya. Karena itu masyarakat ini perlu membiasakan diri mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi terkait. Mendung yang tampak tenang bisa saja berkembang menjadi hujan lebat dalam waktu singkat, dan sebaliknya juga, pendengar, informasi yang diterima lebih awal ini juga memberikan kesempatan untuk bersiap ya. Jadi peringatan dini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi waktu agar kita lebih siap.

bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia adalah tanah longsor. Bencana ini biasanya terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing, bahkan di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan bisa terjadinya tanah longsor, yakni faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor lainnya, nampak ada retakan pada lereng setelah hujan, kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh, tiba-tiba muncul mata air baru saat akan terjadi longsor, genangan air di musim hujan akan lenyap, pintu maupun jendela sulit terbuka, dan pepohonan nampak miring. Kenali tanda bencana tanah longsor untuk meminimalisir angka korban.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Anda peringat yang saat ini masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Tentunya Gorontalo sore ini masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi bersama saya, Bakri Potabuga. Semoga akhir pekan ini peringat berjalan menyenangkan dan penuh kebahagiaan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Di mana minggu sore ini suasana kota Gorontalo dan sekitarnya terasa cukup nyaman. Tadi selepas waktu asar sempat turun gerimis kecil ya, yang membuat udara menjadi lebih sejuk dan segar. Namun sekarang langit kembali terlihat cerah, angin bertiup pelan, dan cuacanya terasa sangat bersahabat ya. Bagi Anda pendengar yang berencana menikmati sore dengan berjalan santai, berolahraga ringan, mengajak keluarga, teman, menikmati kuliner favorit, atau sekedar menikmati suasana kota, sore ini menjadi waktu yang pas untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Udara yang tidak terlalu panas membuat suasana semakin nyaman untuk menikmati penghujung akhir pekan pendengar ya. Minggu sore memang selalu punya cerita tersendiri. Ada yang memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga, ada yang menikmati waktu me-time sebelum kembali beraktivitas esok hari, dan ada pula yang memilih bersantai sambil mendengarkan lagu-lagu favorit menemani perjalanan sore Anda di Pro 1 ya. Nah, bagi Anda pendengar yang sedang berada di jalan, tetap utamakan juga keselamatan dan patuhi aturan lalu lintas. Sementara bagi yang sedang bersantai di rumah, di teras atau tempat usaha, terima kasih telah menjadikan RRI Pro 1 Gorontalo sebagai teman setia di sore hari Anda, pendengar ya. Mari nikmati sisa akhir pekan dengan penuh rasa syukur. Semoga sore yang indah ini membawa semangat baru, pikiran yang lebih segar, dan energi positif untuk menyambut hari Senin esok ya. Tetap bersama kami di Pro 1, bersama saya Bakri Potabuga dalam Gorontalo sore ini.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Ya, Timor rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore. Pendengar, tahukah Anda Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia atau PEJAGINDO, perwakilan Provinsi Gorontalo, Yasin Muhammad, ini juga menyebutkan sebagian besar jagung yang diproduksi di Gorontalo selama ini itu masih dipasarkan sebagai bahan baku pakan ternak, bukan diolah menjadi pakan jadi di dalam daerah, begitu ya. Karena menurutnya pendengar, kondisi tersebut ini terjadi karena skala industri perunggasan di Gorontalo ini masih relatif kecil dibandingkan daerah sentra unggas di Sulawesi Selatan maupun Pulau Jawa. Jadi yang juga menjelaskan industri pakan ternak skala besar tidak hanya membutuhkan jagung sebagai bahan utama, sekitar 55% komposisi pakan berasal dari jagung, sedangkan sekitar 45% lainnya berasal dari bahan tambahan lain yang sebagian besar ini masih bergantung pada pasokan impor ya. Dan ketergantungan terhadap bahan baku impor tersebut ini membuat pembangunan industri pakan skala besar di Gorontalo memerlukan dukungan logistik dan investasi yang lebih kompleks. Tapi pendengar, meski demikian, Yasin juga menyebut mulai ada perkembangan hilirisasi sektor unggas di Gorontalo melalui program yang terkait dengan Kementerian Pertanian, dan rencana tersebut mencangkup pembangunan fasilitas industri unggas di Kabupaten Gorontalo Utara, sementara pengembangan kandang ayam direncanakan di Kabupaten Bone Belango dan Kabupaten Bualemo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program A1. Peringat, tahukah Anda dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam dalam keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC ya. Hal tersebut ini disampaikan dokter spesialis paru Rahman Bahmit saat memberikan edukasi terkait penanganan pasien TBC di Gorontalo. Dan menurut Rahman, keluarga memiliki peran strategis dalam memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas melalui pembentukan pengawas menelan obat begitu atau PMO. Dan ia juga menjelaskan dalam program penanggulangan TBC, setiap pasien dianjurkan memiliki PMO yang bertugas mengawasi secara langsung proses konsumsi obat. Selain memastikan kepatuhan berobat, keluarga juga berperan dalam membantu pasien menghadapi efek samping pengobatan yang dapat muncul selama masa terapi. Karena menurutnya pendengar, tidak sedikit pasien menghentikan pengobatan secara sepihak ketika mengalami efek samping tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Dan Rahman menegaskan bahwa penghentian pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan kondisi pasien memburuk dan meningkatkan risiko kegagalan terapi. Karena itu, pendengar, ia mengajak keluarga untuk aktif mendampingi anggota keluarga yang sedang menjalani pengobatan TBC agar proses penyembuhan berjalan optimal.

0: ni. Secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
1: Imawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Imawolo beto Pandawa.
1: Pelayanan administrasi to WhatsApp, beti pendaftaran baru, batamba anggota keluarga, perbaiki data,
0: pemekar jadi HP. Poliwanu cek status.
1: Imawali, pojeki ala tulilah hepalo BPJS.
0: Imawali mau ba komplain.
1: Imawali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
0: Ih, asiki am, madi dong antrian ya.
1: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.

0: data, baru kasih aktif itu akun.
1: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
2: Jo.
0: Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore dimanapun Anda berada, dan semoga sore hari ini tetap menyenangkan meskipun bagi sebagian Anda. Hari Minggu bukan berarti hari untuk bersantai sepenuhnya, dan memang Minggu identik dengan suasana libur dan waktu berkumpul bersama keluarga. Namun tidak sedikit juga yang masih menjalani aktivitas seperti hari-hari kerja biasa ya. Apapun kesibukan Anda saat ini, pendengar, tetap jalani dengan santai dan penuh semangat, karena pada akhirnya kitalah yang paling memahami kebutuhan hidup kita. Kitalah juga yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan setiap usaha yang dilakukan hari ini tentu akan membawa hasil yang baik di kemudian hari ya. Bagi Anda juga yang masih berada di tempat kerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitas. Sementara Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, semoga kebersamaan sore ini menjadi momen yang berharga ya. Dan khusus untuk Anda juga yang sedang berkendara menuju tempat tujuan, sedang menikmati jalan sore, atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang, tetap berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan lupa menjaga kondisi tubuh agar tetap prima ya. Biarkan sore yang nyaman ini, pendengar, semakin berwarna bersama alunan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda ya di Pro 1 Era di Gorontalo. Menit ke 33 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tidak lupa juga terus kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah juga yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah seperti Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'ah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini, dan Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bulihutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa, waktunya ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit, sementara Molesipat, waktunya ditambah 7 menit.

0: Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026. Kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drug for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gorontalo sore ini pendengar bersama saya Bakri Putabuga. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak lupa juga terus kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limbutu, Batu Da'ah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa, waktunya ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihutu dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Nur Hayati Hamsah S dalam surah As-Saffat yang dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 33.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Nur Hayati Hamzah dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan ayat 33. Selanjutnya, risalah menjelang ajar maghrib yang akan disampaikan oleh Fatur Rohmah SHI dengan judul Iman di Era Kecerdasan Buatan AI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sambil menantikan saat kumandang salat maghrib, marilah kita sejenak mendengarkan risalah dengan judul Iman di Era Kecerdasan Buatan atau AI. Pada era digital saat ini, manusia memasuki babak baru perkembangan teknologi yang dikenal dengan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini mampu membantu manusia menulis, menerjemahkan bahasa, menganalisa data, bahkan menghasilkan gambar dan video. Namun, di tengah kemajuan tersebut muncul pertanyaan penting. Bagaimana menjaga iman di era kecerdasan buatan? Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Meski AI sangat canggih, kita harus menyadari bahwa kecerdasan buatan hanyalah hasil ciptaan manusia. AI dapat mengubah data, tetapi tidak memiliki ruh, hati, iman, dan takwa. AI dapat memberikan jawaban, tetapi dapat menggantikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, tantangan terbesar di era AI bukanlah teknologinya, tetapi bagaimana manusia menggunakannya. AI hanyalah alat buatan manusia. Mesin tidak memiliki ruh, tidak memiliki berkah, dan tidak memiliki iman. Manusia dapat menggunakan AI dengan tiga prinsip. Pertama, saring sebelum sharing, selalu cek kebenaran informasi digital. Kedua, utamakan ulama. Belajar agama harus tetap bertatap muka dan dengan guru agar berkah. Ketiga, jaga hati. Jangan biarkan layar ponsel menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadhimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di era AI, informasi dapat dibuat dan disebarkan dengan sangat cepat. Setiap muslim harus memiliki sikap tabayun, memeriksa sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi. Pendengar, ada tiga hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga iman di era kecerdasan buatan. Pertama, memperkuat akidah dan ketakwaan. Teknologi boleh berkembang, tetapi hubungan kita dengan Allah harus yakin, kuat, melalui sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan berdoa. Kedua, menggunakan teknologi untuk kemanfaatannya. Jadikan AI sebagai alat bantu belajar, berdakwah, bekerja, dan melayani masyarakat, bukan sebagai sarana kemaksiatan. Ketiga, menjaga akhlak dan integritas. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tetap menjadi nilai utama. Jangan menggunakan teknologi untuk menipu, menfitnah, atau merugikan orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita menyambut perkembangan kecerdasan buatan dengan sikap yang bijaksana. Jadikan AI sebagai sarana meningkatkan produktivitas dan kemaslahatan. Tetapi jangan sampai teknologi menguasai hati dan pikiran. Sebab pada akhirnya yang akan menyelamatkan manusia bukanlah kecanggihan teknologi, melainkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan serta menjaga iman di tengah derasnya arus perkembangan zaman. Demikianlah risalah maghrib yang dapat saya sampaikan. Wallahumusta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian risalah maghrib bersama Fatur Rohmah SHI dengan judul Iman di Era Kecerdasan Buatan atau AI. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 56 menit.
2: Allahu

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo dengan Denielsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo malam nanti ya. Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, senyumlah, kita harus syukuri hidup kita ya. Jangan sampai mengeluh karena apapun itu tuh sudah garis tangan Tuhan gitu. Pendengar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah, jangan lupa untuk Anda download aplikasi live streaming RRI Digital, RRI News, ya Anda juga bisa dengarkan kami kapanpun, dimanapun. Kami update dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id ya, pendengar di mana informasi updatean dari rri.co.id terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini jadi fondasi masa depan ekonomi Gorontalo. Dan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Gorontalo, Koordinator Provinsi Gorontalo, Dr. Herwin Mopangga ini menilai data ekonomi saat ini punya peran yang semakin vital dalam menentukan masa depan pembangunan daerah maupun nasional, di mana pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hadir pada momentum yang tepat bagi Gorontalo. Setelah lebih dari 2 dekade menjadi daerah otonom, perekonomian Gorontalo ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin terlihat. Updatean informasi selengkapnya juga Anda bisa cek di rri.co.id. So, tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Istilah cuci darah memang terdengar sederhana, seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis, dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aku dari Bunga Citra Lestari. Jangan gila, jangan gila sayang. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar, ya, di mana updatean olahraga ini, timnas Haiti ini menjulukan perlawanan sengit saat menghadapi Skotlandia pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026, meski harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 0-1. Wakil CONCACAF itu sudah sukses ya membuat Skotlandia bekerja keras hingga menit-menit akhir pertandingan, di mana juga memasuki babak kedua pertandingan tetap berlangsung dalam tempo tinggi. Skotlandia memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan ketika McGinn lolos di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya melebar akibat tekanan dari Ricardo Ade. So, tetap terus bersama kami pendengar updatean informasi dari rri.co.id. Lagu dari Maya Estianti, Kanadia.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, mimbar agama Konghucu menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu rohani top di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
3: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
2: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
2: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin, kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Mikat di Tanah Suci Arab Saudi menarik bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center di Pro 3 dari Yaitis Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan. pulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Sebagian KG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat syukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan.

0: Sementara itu pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama kita semua pemain sangat bersyukur dengan timnas hari ini. Jadi kita tidak perlu kita semua, tapi segala ini kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kenyal. Terus dia punya cita rasa manis segar, sementara bijinya itu menyerupai buah markisa. Dan pendengar, buah ini tergolong langka ya, karena hanya dapat tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian tertentu. Dimana mengutip dari laman indonesiakaya.com, selain Dieng, tanaman carica ini ketahui tumbuh di beberapa wilayah pegunungan di Chili dan Brasil. Kalau masyarakat Dieng ini mulai mengenal carica sejak tahun 1950-an, tanaman ini diperkenalkan oleh warga Belanda yang saat itu juga mengajarkan teknik budidaya dan pengolahannya. Dan pendengar, bahkan saat kondisi cuaca mendukung, panennya ini bisa dilakukan hingga 2 kali dalam seminggu. Dan kemampuan ini juga membuat carica menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat Dieng. Jadi memang salah satu keunggulan tanaman ini yaitu produktivitasnya tinggi. Setelah memasuki masa produktif, pohon carica ini bisa menghasilkan buah yang siap dipanen setiap pekan ya. Update informasi dari rri.co.id.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Shakira featuring Burna Boy. Pendengar sudah mengantarkan kita pukul 20.47 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebentar, jangan lupa untuk Pesta Bola Dunia jam 1 dini hari ya waktu Indonesia Tengah, Jerman versus Curaçao. Ya, terus juga ada Belanda versus Jepang jam 4 waktu Indonesia Tengah. Pendengar tetap terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Anda juga nanti bisa saksikan ya bersama Prosatu RRI Gorontalo di RRI juga. Ini ada nonton bareng nih, nanti yang mau datang silakan. Kita juga ada nonton bareng tempatnya di depan studio Prosatu Pro 2 Pro 4. Oke. Tetap terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pendengar, di jam 21 waktu Indonesia Tengah ini kami temani Anda dengan sandiwara radio dengan judul Tabah Menjadi Berkah, produksi dari RRI Gorontalo.

0: Ando, aku udah gak sanggup lagi hidup seperti ini. Tiap hari penuh kesulitan dan gak ada perubahan. Aku ingin pisah.
1: Apa? Amira, kamu tega berkata begitu? Bukannya dulu kamu janji akan selalu bersama dalam suka dan duka?
2: Nak, pernikahan itu bukan hanya tentang senang. Kalau susah saja kamu tinggalin, lalu apa arti rumah tangga kamu?
3: Anak saya sudah cukup menderita hidup bersama Ando. Kalau ia ingin berpisah, itu haknya.
4: Pak Irwan, jangan bicara soal anak saya ini bukan apa-apa. Ando sudah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah. Kesulitan bukan alasan untuk menghancurkan rumah tangga.
5: Anak-anak zaman sekarang terlalu cepat menyerah. Amira, cucuku, kamu lupa nasihat nenek dulu. Cinta itu diuji bukan saat senang, tapi ketika susah.
0: Tapi, Nek, aku lelah. Aku capek. Aku tidak mau hidup miskin terus. Aku ingin bahagia.
1: Amira, kalau kebahagiaan kamu bukan bersamaku, aku rela. Tapi ingat, meninggalkan seorang saat terpuruk, itu luka yang kamu sudah sembuh.
2: Ya Allah, cobaan apa ini untuk anakku, ya Allah?
4: Ando, sabar nak. Ingat, musibah bukan akhir dari segalanya. Karena terkadang justru dari musibah lahirlah berkah.
5: Waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang hanya ingin lari dari kenyataan.

0: Ada kabar gembira nih. Pemerintah buka seleksi P3K lagi tahun ini. Ikut yuk.
1: Wah, serius guys. Itu kesempatan bagus. Banyak dari kita yang udah lama nunggu loh.
2: Eh betul, ini bisa jadi peluang emas loh buat dapat penghasilan yang lebih stabil.
3: Dok, kamu juga harus ikut. Bukankah dulu kamu pernah cerita pengen pindah kerja kan, supaya bisa bantu orang tua lebih banyak?
4: Iya dok, jangan ragu. Kami tahu kamu punya kemampuan. Jangan biarkan masalah rumah tangga bikin kamu makin terpuruk.
5: Aku sebenarnya pernah terpikir itu. Pindah kerja, dapat gaji lebih besar, bisa bahagiain orang tua. Tapi entah kenapa aku masih ragu.
0: Ragu itu wajar, dok. Tapi jangan sampai bikin kamu berhenti melangkah. Justru sekarang waktunya bangkit.
2: Iya, dok. Ingat kata pepatah, badai pasti berlalu. Musibah bisa jadi jalan menuju berkah, iya kan?
1: Iya, dok. Kami semua akan dukung kamu. Coba bayangkan, wajah bahagia ibu dan bapakmu kalau tahu kamu berhasil.
5: Iya sih, kalian benar juga. Aku gak boleh terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit demi orang tuaku. Ya, aku akan coba deh daftar seleksi P3K itu.
4: Nah, gitu dong. Itu baru Anda yang kita kenal.
3: Percaya deh, dok. Semua ini awal dari perubahan besar dalam hidupmu.

0: Semua ini awal dari perubahan besar dalam hidupmu.
1: Ya Allah, motor pinjaman tante ini udah hampir mogok. Tapi aku harus sampai ke sekolah nih untuk urus ijazah. Mana waktunya tinggal dikit lagi. Dua hari lagi penutupan unggah berkas. Tapi masih banyak yang belum lengkap. Biaya fotokopi, materai, legalisir. Aduh, semuanya harus pakai uang. Sedangkan di dompetku hanya tersisa beberapa lembar.

0: wajahmu murung, nak.
1: Bu, aku pengen ikut seleksi P3K. Tapi biaya pengurusan berkas ini terlalu berat. Kendaraan pun cuma pinjam dari tante. Ah, rasanya aku pengen nyerah aja nih.
0: Duh, nak. Kamu jangan pernah menyerah ya. Pokoknya kamu jangan pernah menyerah karena kesulitan. Ingat ya sayang ya, setiap langkahmu untuk kebaikan pasti ada jalan dari Allah. Ya pokoknya kalau soal biaya, biar ibu bantu seadanya ya nak ya. Ibu rela tidak beli kebutuhan lain, asal kamu bisa daftar. Kamu yang sabar ya.
1: Tapi bu, aku gak tega lihat ibu terus berkorban.
0: Dok, justru doa dan usaha anaklah yang jadi kebanggaan terbesar bagi orang tua. Pergilah, pokoknya kamu lengkapi berkas itu semua. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya sayang ya. Ibu selalu doakan buat kamu.
1: Baik bu, aku akan terus berjuang. Meskipun waktu tinggal 2 hari, aku akan cari cara agar semuanya bisa lengkap. Doakan aku ya bu.
0: Ibu selalu mendoakanmu nak. Semoga musibah yang kamu alami itu berubah menjadi berkah yang besar buat kamu. Semangat ya. Allahu Akbar.

0: Alhamdulillah, satu berkas lagi selesai. Tinggal beberapa dokumen lagi nih. Semoga semuanya sempat sebelum penutupan.
1: Oh, jadi kamu di sini, Dok? Aku dengar-dengar kamu daftar ketiga kah?
0: Iya, Mir. Aku lagi berusaha melengkapi berkas.
1: Kamu pikir gampang? Lihat diri kamu itu yang serba pas-pasan. Kendaraan aja pinjaman. Untuk urus berkas pun kelebakan. Apa kamu yakin bisa bersaing?
0: Mir, jangan remehin aku. Hidup memang berat. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang.
1: Ando, Ando. Aku tuh hanya bicara apa adanya. Dan aku udah milih jalan hidupku sendiri. Yang lebih pasti. Kamu, ya tetap di situ-situ aja.
0: Ya mungkin sekarang aku terlihat lemah dan susah. Tapi suatu saat, aku akan buktikan. Yang menimpa aku akan berubah jadi berkah. Dan aku akan berdiri tegak tanpa harus menandakan orang lain.

aku harus buktikan, bukan untuk Amira, tapi untuk diriku, untuk ibu, untuk bapak. Waktuku tinggal sedikit, aku gak boleh nyerah.

0: Yes. Berkas sudah terunggah. Alhamdulillah, aman.
1: Aku juga udah selesai, rasanya lega banget. Tinggal nunggu pengumuman nih.
2: Eh, Dok, kamu gimana?
3: Ya Allah, gagal lagi. Padahal berkas tinggal satu. Waktunya tinggal 2 jam nih sebelum penutupan.
4: Tenang, Dok. Jangan panik. Coba kamu ulangi lagi.
5: Ayo, Dok. Kamu bisa. Kita semua sudah selesai. Tinggal kamu. Jangan sia-siakan kerja kerasmu selama ini.
3: Aku takut gak sempat. Semua orang udah berhasil. Kalau aku gagal, gimana aku bisa membahagiakan ibu dan bapak?
2: Dok, kami semua percaya kamu bisa kok. Ingat kata ibumu. Jangan pernah menyerah. Semangat ya, Dok.
0: Ayo, Dok. Klik lagi. Jangan ragu. Anggap ini kesempatan terakhir dalam hidupmu.
3: Alhamdulillah, berhasil. Semua berkas sudah terunggah.
5: Nah, gitu dong. Tuh kan, kamu bisa.
1: Selamat ya, Dok. Mari kita sama-sama ya berjuang di ujian seleksi P3K nanti.
3: Terima kasih ya, teman-teman. Tanpa semangat kalian, mungkin aku udah menyerah tadi. Aku janji aku akan berjuang sampai akhir.

0: Amira, benarkah kabar yang ayah dengar? Kamu sudah dekat dengan lelaki lain, bahkan sebelum meninggalkan Ando.
1: Ayah, ayah gak usah ikut campur. Aku tuh udah bosan hidup menderita sama Ando. Laki-laki itu gak bisa memberi aku kebahagiaan.
2: Astagfirullah, Amira, cucuku. Jadi benar dugaan nenek. Kamu menghancurkan rumah tanggamu sendiri.
3: Nak, sebenarnya Ando salah apa padamu? Dia sudah tulus, dia sudah sabar, dia sudah berusaha keras. Justru kamu yang hianat.
1: Ah, cukup. Aku gak mau dengar apapun lagi. Dan aku berhak milih jalan hidup aku sendiri. Aku ingin bahagia dengan orang yang bisa memberi aku kenyamanan, bukan kesusahan.
0: Amira, kamu mempermalukan keluarga kita. Bagaimana bisa anak ayah tega mengkhianati suaminya demi lelaki lain, ha?
2: Ya Allah, cucuku hilang arah. Kekayaan membuatmu buta hati.
1: Maaf, tapi aku udah mantap dengan pilihan aku sendiri. Dan mulai hari ini, jangan ada yang menghalangiku.
4: Amira, ayo, jangan buang waktu. Kita sudah sepakat pergi malam ini.
5: Amira, Amira, jangan pergi, nak. Tolong dengar ibumu sekali ini saja.
1: Selamat tinggal, Bu. Aku udah milih jalan aku sendiri.

0: anak ini sudah jauh tersesat.
1: Biarkanlah, suatu saat dia akan menyesal. Dan saat itu datang, semoga Allah masih memberinya jalan pulang.

Ya Allah, hambamu ini lemah. Banyak cobaan menimpa. Tapi jangan biarkan hamba menyerah, ya Allah. Lancarkan langkahku hari ini. Berikan kekuatan menghadapi ujian. Bahagiakan kedua orang tuaku. Dan jadikan perjuangan ini jalan menuju berkahmu. Ya Rob, biarlah orang meremehkanku. Engkau tahu isi hatiku. Jadikan hari ini titik balik dalam hidupku.

0: Nak, makan dulu yuk. Ibu cuma bisa siapin nasi sama sambal goreng. Tidak ada lauk lain. Maafkan ibu ya, seadanya ya nak ya.
1: Gak apa-apa bu, masakan ibu ini justru jadi semangat terbesarku.
2: Ayo nak, itu motor pinjaman udah siap. Biar nanti ayah antar sampai ke lokasi ujian ya.

0: Aduh, bannya pecah ya.
1: Sabar, nak. Kita dorong dulu ke bengkel ya.
0: Jangan panik.
2: Oh, jadi kamu masih naik motor pinjaman, Dok? Mau ikut ujian P3K aja, begini caranya.
3: Hidupmu memang penuh kesusahan. Mana mungkin bisa lulus.
2: Untung aja aku sudah meninggalkan kamu. Kalau enggak, mungkin aku masih terjebak dalam hidup kamu yang miskin ini.
0: Ya, ternyata dia benar-benar menghina kita.
1: Biarkan, nak. Kata-kata mereka itu tidaklah penting. Fokus pada tujuanmu. Anggaplah ini ujian kesabaran.
0: Alhamdulillah, sampai juga ya. Tapi, ya Allah, sepatuku robek nih. Talinya putus. Aduh, tapaknya copot lagi.
1: Nak, tenang ya. Gak usah khawatir. Biar ayah cari pinjaman sepatu dulu ya. Siapa tahu ada teman ayah di dekat sini. Kamu tunggu. Jangan kemana-mana.

0: Ini nak, sepatunya. Cepat pakai. Jangan sampai kamu terlambat masuk ruang ujian.
1: Terima kasih ya. Pengorbanan ayah tidak akan aku sia-siakan. Aku akan berjuang sepenuh hati.
2: Pergilah nak, tabahkan hatimu. Allah bersama orang-orang yang sabar.

0: Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Silakan peserta klik tombol selesai pada layar masing-masing.
1: Ya Allah, berapa nilaiku? 650. Apa ini cukup? Bagaimana kalau teman-teman lebih tinggi?
2: Aku dapat 580. Lumayan lah.
3: Ya, punya aku cuma 545. Semoga masih ada rezeki deh. Aku 600 pas.
4: Aku 570. Tipis sekali.
5: Aku 590. Tapi harus tetap optimis.
2: Dok, kamu dapat berapa?
1: 650. Iya. 650.
6: 650?
2: Paling tinggi dong. Selamat ya, dok. Selamat ya, dok. Selamat ya, dok.
1: Terima kasih, teman-teman. Tapi jangan dulu senang ya. Belum ada pengumuman resmi nih. Kita tetap harus sabar nunggu.
3: Tapi apapun hasilnya, kamu udah buktikan kok kalau doa, usaha, dan kesabaran itu tidak sia-sia.
1: Iya, apapun hasilnya, aku serahkan pada Allah. Kalau memang rezekiku, tidak akan kemana-mana.

0: Rido, sampai kapan sih hubungan kita kayak gini? Aku udah ninggalin Ando ya untuk kamu. Dan sekarang aku ingin kepastian. Terus, kapan kamu nikahi aku?
1: Amira, jangan paksa aku.
0: Kenapa? Bukannya dulu kamu yang bilang cinta sama aku. Dan kamu juga kan yang janji mau bahagiain aku.
1: Karena aku sudah punya istri.
0: Hah? Apa? Kamu udah nikah?
1: Ya, dan aku tak akan pernah menceraikannya hanya untukmu. Kau pikir aku serius? Aku hanya butuh hiburan.
0: Tidak, kamu mempermainkan aku. Aku udah korbanin segalanya untuk kamu.
1: Itu urusanmu. Aku tidak peduli. Selesaikan hidupmu sendiri.

0: Alhamdulillah, Nak. Pengumuman resmi sudah keluar. Kamu lulus, Nak. Kamu benar-benar jadi P3K loh, Ando. Alhamdulillah.
1: Ayah bangga padamu, Dok. Semua jerih payahmu, semua air mata kita terbayar hari ini.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Ini semua berkat doa ayah, ibu, dan keluarga. Aku berjanji, aku akan membahagiakan kalian.
0: Alhamdulillah, selamat, selamat. Selamat ya.

0: Ando, Ando, buka pintunya. Ini aku, Irwan.
1: Ando, keluarga kami datang karena Amira. Dia bicara ingin mengakhiri hidupnya.

0: tega bicara begitu depan Ando? Laki-laki yang kau campakkan di saat dia susah?
1: Kau tinggalkan dia demi lelaki lain, lalu sekarang kau datang menangis di sini.
2: Amira, lihat wajah ayah. Ayah ini orang tuamu. Kalau kau hancurkan dirimu, apa kau ingin menghancurkan ayah juga?

0: Cucuku, manusia bisa salah. Tapi jangan sampai kesalahan membunuh dirimu sendiri. Allah Maha Pengampun. Tapi kamu harus mau bangkit.
1: Maaf, Amira. Aku tidak bisa menghapus apa yang kau lakukan padaku. Hatiku sudah terluka terlalu dalam. Tapi dengar, aku tidak ingin kamu mati. Aku ingin kamu hidup, menebus semua salahmu.
2: Ando, maafin aku, Ando. Aku udah dibutakan oleh ego dan aku udah tergoda oleh harta. Aku sadar aku salah memilih. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya.
1: Hidup bukan soal tidak pernah jatuh, Mir. Tapi soal berani bangkit. Kalau kamu sungguh menyesal, buktikan dengan perbuatan. Jangan dengan air mata.
2: Maaf, Amira. Kami tidak bisa langsung memaafkanmu. Tapi setidaknya, kau sadar sekarang. Aku sadar aku salah. Aku mohon beri aku kesempatan untuk berubah.
3: Atas nama keluarga, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Amira memang salah besar, tapi tolong, maafkan dia. Ando, kembalilah ke sisi Amira. Kami juga ingin mengucapkan selamat atas kelulusan P3K Ando. Kamu telah membuktikan ketabahanmu, Ando.
1: Aku tidak pernah meminta dibalas sakit dengan sakit. Biarlah musibah ini jadi berkah. Aku ikhlas dan aku memilih maju. Hidupku bukan lagi tentang luka masa lalu, tapi tentang membahagiakan orang tuaku, keluargaku, dan masa depan. Maaf, Amira. Aku sudah tidak bisa lagi bersamamu.
4: Hidup seringkali menghadirkan luka. Musibah datang silih berganti, membuat hati goyah dan langkah terhenti. Namun di balik air mata, ada doa yang tak pernah berhenti naik ke langit. Di balik pengkhianatan, ada keteguhan hati yang menjadi cahaya. Ando telah membuktikan bahwa kesabaran dan doa mampu mengubah pedih menjadi berkah. Ditinggalkan saat terpuruk, diremehkan, bahkan dihina, tak membuatnya runtuh. Ia justru bangkit, berjuang demi orang tua, demi keluarga, dan masa depan.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar

0: Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Edisi Litonga tabahkanlah hatimu. Jadi si Litonga ini penyanyi yang masih sempat hits ya, dari dulu sampai sekarang. Ada lagi juga pendengar penyanyi ini. Siapa salah satu musisi ya, salah satu musisi muda Indonesia yang belakangan ini jadi makin banyak mencuri perhatian pecinta musik ya. Aku JJ. Nama aku JJ ini semakin dikenal luas setelah lagu Lihat Kebunku Taman Bunga meledak dan berhasil meraih puluhan juta pemutaran di platform digital, di mana karakter musiknya ini pendengar memadukan nuansa pop, folk, jazz hingga bossa nova. Ini membuat karya-karyanya tuh terasa hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, di tahun 2026 ini aku JJ kembali hadir dengan sebuah single yang penuh perasaan. Judulnya tuh Bila, lagu yang dirilis di 10 April 2026. Dia tuh mengangkat kisah tentang penantian, keikhlasan, dan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang mungkin sudah lama diperjuangkan, dimana melalui lirik yang sangat menyentuh, aransemen yang luar biasa, Bila ini mengajak kita untuk tetap bernamai dengan masa lalu, ya, memahami bahwa terkadang mengikhlaskan itu adalah bentuk cinta terbaik untuk diri sendiri, ya. Cocok sekali untuk yang untuk Anda menemani malam hari ini saat kita sedang merenung, menikmati perjalanan hidup gitu. Bahkan ada katanya mencintai itu tanpa harus terobsesi mengontrol masa depan. Banyak orang mengira detachment ini hanya dilakukan saat hubungan sudah hancur atau saat mau putus gitu. Padahal bentuk detachment tertinggi adalah detachment in a relationship, melepaskan kemelekatan justru saat Anda masih menjalani hubungan bersamanya. Ini adalah seni mencintai dengan lapang pendengar, di mana Anda tidak lagi sibuk mengontrol hari esok karena Anda sudah selesai dengan rasa takut Anda sendiri gitu ya. Seperti apa pesan yang ingin disampaikan aku JJ lewat lagu terbarunya Bila. Ini dia, saya putarkan untuk Anda. Aku JJ dengan Bila, hanya untuk Anda.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Prosatu RRI Gorontalo, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Ruang Rindu menemani Anda. Yang pastinya tetap di 101,8 FM dan juga di 101,8 aplikasi live streaming juga ya. Jangan lupa sebentar ada mau nobar, silakan datang di RRI. Yang mau nonton sebentar jam 1 malam dan juga jam 4, jam 1 dini hari, jam 4 subuh ya. Oke, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagunya siapa tadi? Raim Raul deh, Iqra.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu menemani Anda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Lagu Brian Adam Heaven pendengar sudah mengantarkan kita pukul 22:13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, masih di Ruang Rindu Mancanegara ya. Kami menemani Anda. Ada juga

lagu nih, ini jadi lagu masa kecil. Aku tuh kalau mau tidur siang pasti orang tua putarnya ini lagu ya. Dana Winner, The Cats One.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Robbie Williams, No Regrets, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar setia penyanyi besar ini pasti punya kisah perjalanan yang panjang ya, sebelum akhirnya dikenal dunia. Salah satunya ini adalah sosok legendaris musik country, Dolly Parton, di mana juga pendengar lahir dari keluarga sederhana di daerah pegunungan, pegunungan Tennessee. Dolly Parton tumbuh dengan kecintaan yang besar terhadap musiknya gitu. Terus ada, tak hanya dikenal lewat suara khasnya, Dolly juga ini pendengar apa ya, dikenal sebagai sosok yang sangat inspiratif. Kita gitu. Dia juga katanya pekerja keras dan mempunyai kepedulian besar terhadap dunia pendidikan. Selama puluhan tahun berkarir, ia ini menghasilkan banyak lagu yang menjadi klasik ya, dan dicintai lintas generasi. Kayaknya tidak hanya berbicara tentang cita, tetapi juga tentang harapan, perjuangan hidup, keluarga, dan mimpi-mimpi yang terus diperjuangkan gitu. Ada lagunya Dolly yang aku suka. Lagunya gini, you are my inspiration, you are the song I sing. Langsung aja daripada saya nyanyi, you are Dolly Parton.

0: Halo Rina.
1: Halo Andi.
0: Lagi bersih-bersih ya? Boleh aku bantu?
1: Wah, terima kasih. Iya, aku lagi bersihin halaman nih. Biar siap untuk acara haul sebentar malam nanti.
0: Oh, begitu ya. Aku senang bisa bantu. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap harus saling tolong-menolong kan?
1: Betul sekali Andi. Agama memang mengajarkan kebaikan dan membantu sesama, itu yang utama.
0: Kalau nanti Natal, aku akan ajak kamu ikut merayakan di rumahku ya.
1: Ah, terima kasih. Aku senang belajar menghargai tradisi kamu juga.
0: Sama-sama. Dengan saling bantu dan saling menghormati, perbedaan agama tidak jadi penghalang persahabatan kita.
1: Iya, setuju. Semangat terus, Andi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

setelah menikmati beberapa lagu ya tadi dari Annie Murray, terus Dolly Parton, nah sekarang ini beralih ke seorang penyanyi, pencipta lagu ya, yang begitu lekat dengan lagu-lagu romantis dan penuh kenangan, Jose Mary Chan. Musisi asal Filipina ini telah berkarya selama puluhan tahun dan ini berhasil menciptakan sejumlah lagu yang hingga kini tuh masih sering diputar di berbagai negara Asia. Suaranya yang lembut, liriknya juga menyentuh ya, serta rangsangan musik yang hangat ini membuat karyanya mudah diterima ya, seperti lagu ini, Beautiful Girl. I just knew that I loved. Oke, kita tinggalkan lagu Jose Mary Chan, Beautiful Girl. Kita ke, nah nih, lagu dari The Beatles. Ini juga lagi naik daun ya. Naik daun, daun apa? Daun kelor. Lagi sering diputar atau lagi sering dibuatkan konten, pasti musiknya pakai lagunya The Beatles, Blackbird. Lagu ini untuk Anda, tetap di Pro 1.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

pendengar sudah mengantarkan kita pukul 22.52 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Prosata RRI Gorontalo. Kita akan sudahi Ruang Rindu kali ini dengan persembahan lagu-lagu mancanegara ya. Dan akan kami putarkan juga nih salah satu bisa dibilang boy band-nya. Jangan dulu ya. Ada All For One, I Swear. Oke, sekadar informasi juga untuk Anda pendengar. Nantinya akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan menantikan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 pukul 1 waktu Indonesia Tengah atau pukul dini hari. Penyisihan Grup E, Jerman versus Curaçao. Dan ini akan live dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Dan apa dengar, dan juga kalau mau nonton bareng di RRI juga ya, Anda bisa datang nonton bareng nanti di babak penyisihan Grup E, Jerman versus Curaçao. Dan kita juga akan bergabung nanti di jam 11:45 waktu Indonesia Tengah bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan nantikan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Serta terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, ngedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar, membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Mendengar, saat lagi jangan lewatkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan penyisian grup E yang akan mempertemukan tim kuat Jerman menghadapi Curaçao. Laga akan berlangsung mulai pukul 1 waktu Indonesia Tengah, disiarkan langsung dari Stadion Houston Amerika Serikat. Dan akankah Jerman menunjukkan dominasinya atau justru Curaçao mampu menciptakan kejutan di panggung sepak bola dunia? Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta menanti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Jerman versus Curaçao pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada daerah-daerah yang mengalami penurunan curah hujan, tidak hanya di Indonesia, misalkan seperti di wilayah Brazil dan juga di wilayah subkontinen Asia, atau dalam hari ini ada India. Wilayah lainnya yang mengalami penurunan curah hujan misalkan adalah di bagian selatan benua Afrika, itu terpengaruh pada bulan November hingga Maret. Sehingga ini memberikan informasi bahwa dampak El Nino itu global. Oleh karena itu kita juga menyimak di berbagai macam media dari negara lain concern mengenai kejadian El Nino yang berpeluang terjadi pada tahun 2026. Selanjutnya bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 dibayangi dengan kondisi El Nino tersebut. Berdasarkan monitoring perkembangan kondisi iklim terkini, BMKG melakukan pemutakhiran informasi prediksi musim kemarau. Dalam beberapa waktu ke depan akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau. Wilayah yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni, jadi dalam waktu dekat ini, adalah sebanyak 198 zona musim atau mencakup 31,6% luas daratan wilayah Indonesia, yaitu sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur. Sementara untuk bulan Juli, sebanyak 66 zona musim atau yang mencakup 7,26% luas daratan wilayah Indonesia diprediksi masuk, yaitu wilayah Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku. Nah, Bapak Ibu, jika kita bandingkan terhadap rata-rata klimatologi jangka panjangnya, maka awal musim kemarau 2026 ini sama statementnya dengan press release yang kita sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu memiliki kecenderungan maju pada 308 zona musim yang mencakup 39,7 luas daratan Indonesia. Sementara yang sama dengan normalnya, yaitu sebanyak 165 zona musim, yaitu mencakup 17,03 luas daratan wilayah Indonesia. Dan wilayah yang mundur yaitu sebanyak 113 zona musim atau mencakup 9,52% luas daratan Indonesia. Nah, wilayah-wilayah yang musim kemarau-nya diprediksi maju yaitu Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian besar Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian kecil Bengkulu, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian besar Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, bagian utara, sebagian besar Maluku, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, Papua bagian timur, Papua Tengah bagian timur, sebagian besar Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bagian tengah. Selanjutnya secara umum, seperti yang juga kami sampaikan pada bulan Maret, musim kemarau 2026 ini prediksi bersifat di bawah normal atau lebih kering dari biasanya, yaitu sebanyak 482 zona musim, yaitu mencakup 56,18% luas daratan wilayah Indonesia, dan yang berkategori normal yaitu 210 zona musim yang mencakup 43,14% luas daratan wilayah Indonesia. Ada sebagian kecil, hanya 7 zona musim yang memiliki karakteristik efek topografi yang luas, yaitu 0,68% dari luas daerah wilayah Indonesia yang prediksi memiliki sifat atas normal atau sedikit lebih basah dari kondisi yang pada umumnya. Wilayah-wilayah tersebut yang diprediksikan berada di atas normal yaitu Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil NTT. Sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli tahun 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim yang mencakup 12,26% luas daratan wilayah Indonesia. Pada bulan Agustus, yaitu mayoritas sebanyak 369 zona musim atau 48,84% dari luas daratan Indonesia, dan bulan September yaitu sebanyak 169 zona musim yang mencakup 25,41% luas daratan wilayah Indonesia. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, Papua bagian timur. Lalu wilayah-wilayah yang memasuki puncaknya pada bulan Agustus itu terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku bagian utara. Untuk bulan September, sebagian dari Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Lalu bagaimana karakteristik dari durasi musim kemarau tahun 2026 ini? Durasi musim kemarau tahun 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan wilayah Indonesia. Sebanyak 70 zona musim itu akan masuk akan sama dengan normalnya, yaitu 8,32% luas wilayah daratan Indonesia, dan hanya 79 zona musim yang lebih pendek musim kemaraunya, yaitu 9,23% wilayah Indonesia. Kesimpulan prediksi musim kemarau tahun 2026. Pemutakhiran, prediksi musim kemarau ini menunjukkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia umumnya maju atau lebih awal dibandingkan dengan kondisi normal. Curah hujan yang turun selama periode musim kemarau 2026 diprediksi umumnya berkategori bawah normal atau lebih kering dari kondisi yang pada umumnya atau kondisi normal. Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normalnya. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu. Dan bagaimana rekomendasi menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini? Dalam menghadapi musim kemarau 2026 ini, BMKG memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat sebagai berikut. Untuk yang pertama, terkait aktivitas di sektor pangan, untuk kita bisa menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA tetap terjamin. Untuk sektor lingkungan dan kesehatan, kita perlu menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kondisi kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu sektor yang dapat memetik potensi dari kondisi kekeringan ini adalah sektor perikanan dan tambak garam untuk bisa memanfaatkan fenomena upwelling untuk meningkatkan potensi tangkapan ikan serta memanfaatkan karakteristik dari musim kemarau untuk meningkatkan produktivitas garam. Terakhir, BMKG menghimbau agar informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 ini dijadikan informasi peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi aksi dininya. Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai dengan kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat menghubungi kantor BMKG terdekat yang ada di setiap provinsi. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi, sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension overloading atau ODO pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung, pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dayeh. Setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026. Setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level junior GP. Setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston. Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah. Sementara Curaçao dan menunjukkan kemampuannya dalam panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Caranya itu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
0: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
0: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
0: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id. Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
0: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Akhir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya Bung Isnu, kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya Lukman, ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Iya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga atau pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Iya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun ya, juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya, silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Ya. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, Bung. Sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isno ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di manapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi. Insya Allah akan berlangsung di studio Radinet dan akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud. Dan nanti juga akan ada bersama Ustadz ya. Untuk Anda yang nanti sebentar di Religi Pagi bisa bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-864 ya. Dan tentunya untuk Religi Pagi pendengar, selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 MHz atau di 1008 kHz ya. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa diakses juga melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, peringat, tidak lupa juga kami sampaikan dan ingatkan untuk jadwal sholat hari ini di Senin 15 Juni 2026, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 22, terbit pukul 5 lebih 40, duha pukul 6 lebih 9, zuhur pukul 11 lebih 52, asar pukul 15 lebih 17, maghrib pukul 17 lebih 56, sementara isya pada pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah juga yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini pendengar ya. Tentunya sekali lagi terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini bersama saya Bakri Petabuga.

Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan bertemu di religi pagi hari ini di Senin bulan Juni. Kita sudah berada di tanggal 15, di hari yang ke-15 bulan Juni di tahun 2026. Religi pagi menghadirkan topik sholat dan haifiatnya bersama narasumber kami, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Saya menyapa beliau, Ustadz Husni, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat walafiat Ustadz, bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Dan kita didoakan terlebih dahulu Ustadz sebelum menerima pertanyaan. Tafadhol.
1: Baik, mari sama-sama kita berdoa. Semoga kebaikan hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa na'udzu bika min syarri. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa na'udzu bika min syarri bi rahmatika ya rahmar rahim. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik Ustaz, kita akan terima penelpon yang bergabung di 08219648664. Assalamualaikum, religi pagi. Assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi. Oke, di skip saja, kita menunggu penelpon berikut. Kami sampaikan kalau sudah terhubung, tidak usah lama-lama, langsung sebutkan saja nama dan alamatnya supaya waktu kita maksimal ya. Jadi saya tidak berulang-ulang kali salam sambil menunggu respon dari yang sudah terhubung. Halo, penelpon, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nenek Afni dari ya. Buladu. Silakan ya. Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pesan-pesannya saya, ada seorang kena musibah Pak Ustaz, baik itu musibah kecelakaan, kematian atau rumah tangga yang bermasalah. Terus bersabar dan sholat, sabar itu kan barengan dengan sholat. Terus hanya dibilang bersabar saja, itu sudah pengganti sholat. Jadi yang mau sholat hanya untuk bersabar saja. Itu saja pesannya saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon atau dijawab dulu Ustaz?
1: Jawab dulu ya.
0: Oh iya, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Kalau ada masalah, nanti minta pertolongan kepada Allah melalui dua. Yang pertama sabar dan yang kedua adalah shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dua amalan ini tidak bisa dipisahkan ketika menghadapi musibah. Tidak bisa mencukupkan sabar, kemudian tidak sholat. Tidak bisa mencukupkan sholat, kemudian sabar. Atau yang paling parah, ya tidak usah sholat, karena sabar itu sudah pengganti daripada sholat. Jadi tidak ada satu amalan yang bisa mengganti posisi sholat. Diingat bahwa tidak ada satu amalan atau satu kondisi yang kemudian kita libur atau free melaksanakan sholat, kecuali beberapa kondisi yang darurat yang sholat itu bisa diqadha. Apalagi kalau dia bagian daripada akhlak, misalnya sabar. Ketika orang sabar tidak gugur kewajiban sholatnya, malah sabar itu dibentuk melalui sholat. Artinya orang bisa sabar sempurna itu kalau dia bisa melaksanakan sholat. Oleh karena itu kalau kita lihat redaksi ayat, disebut dulu sabar baru sholat. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar dulu baru sholat. Tapi ujungnya, innallaha ma'as sabirin, tidak ada orang sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Padahal ada dua di atas. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Seharusnya ujungnya adalah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar dan sholat. Tapi ternyata ujungnya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa tidak ada yang sholat? Ya, didahulukannya sabar dari sholat, istainu bisabri wassalah, itu menunjukkan sholat yang disebut kedua pun harus butuh sabar. Ya, sholat yang disebut kedua itu butuh sabar, karena jatuhnya sholat setelah sabar. Bisabri wassalah, berarti sabar pun butuh sholat, sholat pun butuh sabar. Apalagi kalau kita berhadapan dengan musibah kemanusiaan. Orang yang menjaga sholatnya, maka pasti terlatih sabarnya. Orang yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak terlatih sabarnya. Maka oleh karena itu, jangan hilangkan sabar, jangan hilangkan sholat. Tapi lakukan dua hal. Sabar itu adalah, dimensinya adalah dimensi individu, ketahanan mental. Sementara sholat adalah dimensi spiritual, itu adalah ketahanan iman. Jika ketahanan

0: Limboto.
1: Di Limboto?
0: Ya.
1: Oke, oke. Silakan Pak Ahmad.
0: Ya, begini Pak Ustaz, ada dalam satu kajian menjelang Jumat, kajian Pak Ustaz sendiri beberapa pekan lalu, bahwa doa-doa dari setiap gerakan salat itu sudah dipatok seperti itu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Nah, kemudian ada ustaz lain menyampaikan bahwa di akhir sujud, setelah doa sujud terakhir, mereka menambahkan dengan doa pada kedua orang tua. Bagaimana ini Pak Ustaz? Sementara dalam kajian Pak Ustaz tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, ini yang perlu diperjelas kembali Pak Ustaz kepada kami para pendengar dan para jamaah itu sendiri. Barangkali seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, maksud saya yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi dalam sholat itu adalah bentuk wirid. Bentuk wirid ya. Wirid itu bacaannya tertentu, jumlahnya pun tertentu, tempatnya tertentu. Misalnya ketika kita sujud, ketika ruku, Subhana Rabbil Azim, Nabi bilang 3 kali. Tidak dikurang dan tidak ditambah. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, juga itu doa ruku hanya 1 kali, tidak ditambah, tidak dikurangi. Begitupun ketika kita i'tidal, ya rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, dibaca 1 kali. Jadi betul. Begitu juga iftitah. Itu namanya wirid. Wirid tidak ditentukan jumlahnya, tempatnya ditentukan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Kalau bentuknya doa secara umum, kalau wirid itu isinya bisa saja tidak doa. Ya, ada yang doa, ada yang tidak. Tapi kalau bentuknya doa secara umum yang tidak mengikat jumlah, tidak mengikat tempat, ya, maka silakan dibaca, ya, silakan ditambahkan. Di antaranya adalah doa ya, bukan wirid. Ya, doa kepada kedua orang tua ketika sujud boleh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya aqrabu ma yakunul abdi inda rabbih wa huwa sajid fa aktsiru biddua. Ya, seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala paling dekat saat dia sujud. Maka ada perintah fa aktsiru biddua, perbanyak doa. Ya, perbanyak doanya. Ya, yang diperbanyak itu Allahumma firli boleh. Yang tidak bisa diperbanyak Subhanakallahumma rabbana bihamdika atau Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbil azim. Tapi kalau doa, ya Bapak mau berdoa diulang 3 kali dan seterusnya dalam sujud, itu dibolehkan karena dia bukan daripada wirid yang ditentukan jumlahnya. Ya, iftitah dibaca 1 kali, itu wirid sekalipun isinya doa. Iktidal banalakal hamdulillah dibaca 1 kali. Subhana rabbil a'la 1 kali. Subhana rabbil azim 1 kali. Adapun doa dalam sujud, maka itu bisa ditambah karena dia bukan daripada wirid, bukan bagian daripada wirid, ya, tapi dia bagian daripada doa yang tidak dibatasi. Saya kira seperti itu ya. Di Masjid Agung Baitur Rahman. Ya, insyaallah tanggal 19 ketemu lagi.
1: Ya insyaallah. Baik Ustaz, kita lanjut lagi. Ada penelpon yang ingin bergabung, silahkan di 082196648664. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa?
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo, silahkan Om Iwin.
3: Ya, sebagaimana pertanyaan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Wakulna agam uskun wa anta jadukal jannata wakula minha ragadan haisus itumah wala takrabah haji sejarah tabatatuna minal zalimin. Kata Allah, hai Adam, diamilah olehmu surga ini, makanlah makanan apa saja yang kau sukai dalam surga ini, tapi jangan kau dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Pertanyaan Pak, pohon apa yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa itu dilarang untuk mendekati pohon itu? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Tafsir, semua tafsir ya, tafsir biriwayah, tafsir itu.

0: ada dua, ada tafsir birriwayah. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, Al-Quran dijelaskan oleh hadis atau riwayat. Ya, itu namanya birriwayah. Semua tafsir birriwayah sampai kepada Rasulullah menyebutkan yang dimaksud adalah syajaratul khuld. Syajaratul khuld itu adalah pohon khuldi yang kita tidak tahu hakikatnya ketika di surga. Ya, andai ada nama di dunia, maka kita tahu namanya dan kita tahu rasanya. Tapi kalau di surga, ya kita tidak tahu hakikatnya, karena nikmat surga tidak bisa terlihat, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbetik dalam hati. Itu jawaban bahwa yang dimaksud pohon itu adalah syajaratul khuld yang dibuat oleh Allah untuk testimoni, untuk testimoni perintah dan larangan. Jadi gambaran Adam di surga itu, itulah gambaran nanti yang terjadi di bumi. Maka diberikanlah perintah dan yang kedua dilarang. Larangan pertama, dia menerima larangan pertama ya, bukan perintah. Ya, larangan itu jangan makan. Ya, jangan makan pohon itu. Pohon yang dimaksud adalah pohon khuldi yang memang diciptakan di surga untuk jangan dimakan. Tapi ternyata mereka dekati pohon itu karena dibisikkan oleh setan. Ya, dibisikkan oleh setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Setelah mereka makan, fa'akala minhuma. Ya, ketika mereka kedua sudah dibujuk oleh setan dan makan, badatlahuma sawatuhuma tawfiqa yakhsifani miwaraqil jannah. Maka mereka tiba-tiba terbuka auratnya. Hawa dengan Adam terbuka auratnya, kemudian ditutup dengan dedaunan yang ada di surga. Pohon itu disebut dengan pohon khuldi. Adapun kalau riwayat tafsir dengan tafsir birra'i, ada tafsir, ada menafsirkan Al-Quran semaunya, ada yang menggunakan pendekatan, mohon maaf, pendekatan seksiologi biologis. Ya, seksiologi biologis itu ada yang menafsirkan dan itu tertolak. Ya, bahwa yang dimaksud ini adalah ada yang menafsirkan Adam dan Hawa berzina. Ya, Adam dan Hawa berzina karena pohon itu menurut mereka adalah pohon yang tidak bisa dimakan tapi bisa dinikmati. Ya, ini tafsir ditolak semua oleh ahli tafsir karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi, tidak pernah ditanya oleh sahabat, dan para sahabat pun tidak mengatakan demikian. Itu penodaan pada tafsir Al-Quran. Tidak ada kajian seksiologi atau kajian biologis kebutuhan syahwat manusia dalam cerita Adam dan Hawa. Tidak ada. Yang ada adalah testimoni perintah dan testimoni larangan. Adam itu ketika dia melanggar, maka berarti, ya ketika dia melanggar makan pohon khuldi, ketika dia di dunia, maka terjadi juga pelanggaran. Jadi gambaran jiwanya Adam di surga, itulah gambaran Adam hari ini yang ada di dunia, yang kita manusia yang melakoninya. Tapi semua itu manusiawi. Fataba talaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ketika Adam terlanjur makan pohon khuldinya, Allah ampuni Adam itu dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup, lanjut.
1: Iya, baik. Kita ke layanan telepon berikutnya yang ingin bergabung, silahkan. Halo, penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Silakan, silakan.
2: Dari Pak Muiz ini.
1: Pak Muiz, silakan Pak Muiz.
2: Kemarin itu saya sempat dengar ada penceramah menyampaikan bahwa orang yang bundil, kemudian meminum minuman yang seperti daigong itu, satu saat di akhirat nanti Allah akan penuh juga dengan, misalnya dia bunuh diri dengan tali, menggantungkan diri lah. Tapi beliau tidak menyampaikan apa itu merupakan satu ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kami semua warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terdengar suara dari beliau Pak Ustaz ya.
0: Ya, jadi itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan di beberapa riwayat hadis. Saya pernah baca ya, yang bunuh diri maka dia menyiksa diri dan bunuh diri. Ya, apa yang dilakukan di dunia bagian daripada dosa besar, maka dia pun disiksa oleh Allah dengan cara dia lakukan itu di akhirat. Ya, itu benar. Ya, hadisnya banyak yang menyebutkan tentang itu. Ada ragam siksa-siksa. Ada yang menyiksa diri karena perbuatan yang dia lakukan di dunia, ada yang menyiksa diri, ya, yang secara otomatis dia tidak lakukan, tapi disiksa oleh malaikat. Jadi ada yang disiksa sendiri, ada yang disiksa oleh malaikat. Di cerita Isra dan Mi'raj banyak sekali diceributkan dalam kitab Daniel Shagir. Ada yang digunting lidahnya karena ghibah, ya, ada yang ditutup, ya, kemaluannya karena zina. Ditusuk itu bukan dia yang nusuk, ya, bukan dia yang nusuk, tapi malaikat yang menyiksa. Tapi ada kategori dia sendiri yang memukul-mukul kepalanya, dia sendiri yang membunuh dirinya. Karena perbuatan bunuh diri adalah perbuatan dosa besar, maka disuruh ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, dan itu bagian daripada siksanya. Cukup.
1: Iya, baik. Kita break dulu, nanti setelah yang satu ini lanjut lagi yang ingin bersama kami. Tetaplah mengikuti Religi Pagi.
3: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi ke layanan telepon yang masih ingin bergabung, kami terima di 0821-9664-8664. Halo, penelpon.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
4: Dari saya, Mama Mini di Molamahu.
1: Di Mama Mini Molamahu. Silakan Mama Mini.
4: Pertanyaan saya di dalam sholat ini, untuk mendoakan kedua orang tua telah mendahului kita, dianjurkan dalam sholat didoakan Allahumma gfir li zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Hanya dia suruh doakan di waktu sholat maghrib. Pertanyaan saya, apakah boleh ditambah lagi dengan sholat-sholat isya, subuh, bukan di luar sholat maghrib itu, ditambahkan dengan waktu-waktu yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni Tafadol.
0: Ya, ditambahkan ya. Sudah maghrib boleh, sudah isya boleh. Kapan saja
1: Kapan saja boleh.
0: Ya, tidak dibatasi di waktu-waktu sholat, tapi kapan saja. Jadi kebutuhan orang meninggal dunia itu melebihi kebutuhan dia di dunia. Dia hanya berharap doa, tidak berharap lain. Jadi kalau doa dijadwalkan, ya dia berharap doa di waktu dia lapar doa. Sementara kita masih jadwalkan nanti besok, nanti lusa, nanti sholat itu. Sementara dia lapar dengan doa hari ini. Maka jangan batasi doa, ya lakukan kapan saja, di kondisi apa saja bisa berdoa. Hanya memang ada fadilah doa yang dibaca sesudah sholat. Ya, doa kedua orang tua itu fadilah dibaca antara azan dan qamat, satu. Yang kedua ketika dibaca ketika sujud terakhir boleh. Yang ketiga sesudah sholat boleh. Ya, ketika safar boleh, ketika sesudah baca Al-Quran boleh. Lebih afdal ketika dibaca dalam kondisi kita melaksanakan sholat tahajud.
1: Cukup. Baik. Ada lagi di layanan telepon yang ingin bergabung, satu penelpon terakhir karena kita sudah di menit ke-54 ya. Halo, penelpon. Iya, halo, penelpon. Tidak ada. Baik. Ustadz Husni, kita sudah di penghujung waktu ini, alhamdulillah sudah tercerahkan dengan topik sholat dan khaifiatnya. Semoga bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan kualitas sholat kita. Terima kasih banyak untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu memberikan dukungannya untuk acara religi pagi ini. Tafadhol Ustadz Husni, kita didoakan di akhir jumpa kita.
0: Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang khilaf, saya manusia biasa. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah bisa kita amalkan bersama.
1: Amin.
0: Dan kegiatan kita ini dipahalai oleh Allah dengan ridhonya dan surganya insya Allah di hari akhirat kelak. Mari kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada. Demikian baru saja kita ikuti, dengarkan bersama Religi Pagi bersama rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI.net. Dan saat ini pendengar menit ke-56 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, yang tentu selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa Anda dengarkan juga melalui Pro 4 di 95,1 MHz atau di 1008 kHz ya. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau Anda juga bisa akses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang Warta Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Itu 1 hektar kalau dengan program seperti ini itu bisa menghasilkan minimal 10 ton gabah kering panen.
2: Yang pertama sukses penyelenggaraan, yang kedua sukses substansi kegiatan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama, petani di Gorontalo mulai menerapkan pengembangan tanaman padi melalui teknologi mutakhir, di mana pemanfaatan teknologi ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan produksi gabah hasil panen.
1: Pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pengembangan tanaman padi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, sektor pertanian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu menjawab berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim, efisiensi produksi hingga peningkatan kualitas hasil panen. Penerapan teknologi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, sistem irigasi yang lebih modern, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, hingga teknologi digital guna memantau kondisi lahan dan pertumbuhan tanaman.
2: Kalau masyarakat petani itu sekarang menanam padi untuk 1 hektar itu hanya bisa mencapai kurang lebih 350 ribu anakan. Ya, tapi dengan pola ini itu bisa sampai 800 ribu anakan 1 hektar. Nah, sehingga bisa dibayangkan hasil produksi yang akan dihasilkan tentunya akan lebih tinggi. Sudah dihitung-hitung tadi dengan para pakarnya program ini, itu 1 hektar kalau dengan program seperti ini itu bisa menghasilkan minimal 10 ton gabah kering panen. Yang biasanya kita cuma menghasilkan rata-rata di seluruh Indonesia ini sekitar 5 sampai 5,2 ton per hektar.
1: Selain itu, inovasi tersebut juga mampu membantu petani mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menentukan waktu tanam, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengembangan teknologi pertanian juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan kepada petani agar mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Melalui penerapan teknologi mutakhir tersebut, diharapkan sektor pertanian, khususnya komoditas padi di Gorontalo, mampu berkembang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, menjelang pelaksanaan Pekan Nasional PENAS, Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA di Provinsi Gorontalo, di mana Ketua Umum KTNA Pusat Yadi Sofian Nur menyampaikan harapan besar agar kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan kapasitas petani dan nelayan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pangan dan kelautan. Menurut Yadi Sofian Nur, PENAS KTNA bukan sekedar agenda pertemuan nasional, tetapi merupakan wadah pembelajaran, pertukaran pengalaman, serta pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia mengatakan peran petani dan nelayan sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan mengelola usaha tani dan perikanan menjadi hal yang sangat penting. Yadi menambahkan pelaksanaan PENAS KTNA di Gorontalo juga menjadi ajang memperkuat persaudaraan dan solidaritas antar petani dan nelayan dari seluruh penjuru Indonesia.
3: PENAS Gorontalo kita punya 3 sukses. Yang pertama sukses penyelenggaraan, yang kedua sukses substansi kegiatan. Nah, substansi kegiatan ini itu ada 26 bidang, 17 seksi, jadi ada 41 kegiatan. Kemudian yang terakhir sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat ini yang kita buat di Gorontalo, 3 penting. Nah, yang ketiga ini kami kepingin para UKM di Gorontalo itu tampil di PENAS ini, menampilkan produk-produk ini. Nanti kan ada teman-teman UKM kita dari seluruh Indonesia, nah disitulah belajar. Saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di PENAS, sebetulnya aslinya orang Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur itu, UKM kita atau petani kita untuk produk yang ini dihilirisasi, kami itu dibawa, dilatih ke Jawa. Contoh paling gampang, kalau Gorontalo terkenal jagungnya, kami belajar ke Lamongan. Apa sih produknya jagung itu? Ternyata bisa untuk es krim, bisa untuk cemilan. Nah, justru kami belajarnya dengan KWT.
0: Ia berharap seluruh peserta yang hadir tidak hanya mendapatkan pengalaman selama mengikuti kegiatan, tetapi juga membawa pulang ilmu dan jaringan yang dapat dikembangkan di daerah masing-masing. Sebagai tuan rumah, Gorontalo diharapkan dapat memberikan kesan terbaik kepada seluruh peserta sekaligus menunjukkan potensi daerah dalam sektor pertanian, perikanan, dan pengembangan masyarakat pedesaan. Pelaksanaan PENAS KTNA di Gorontalo pun diharapkan menjadi tonggak lahirnya petani dan nelayan yang lebih modern, tangguh, serta mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan pembenahan di kawasan objek wisata Pentadio Resort menyambut Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni nanti. Destinasi wisata unggulan daerah tersebut disiapkan menjadi salah satu lokasi yang dapat dikunjungi peserta untuk mengisi waktu luang di sela-sela rangkaian kegiatan PENAS. Sejumlah sarana dan prasarana dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik objek wisata tersebut, di mana Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan sejumlah pembenahan telah rampung, antara lain rehabilitasi kolam renang, area bermain anak, serta fasilitas mandi sauna yang menjadi daya tarik utama. Berbagai persiapan itu diharapkan bisa memberikan kesan positif kepada para tamu yang berkunjung selama pelaksanaan PENAS KTNA di Kabupaten Gorontalo.
4: Meninjau Gorontalo Resort, karena dalam rangka PENAS kita ada beberapa pembenahan-pembenahan yang dilaksanakan di Gorontalo Resort ini, ada beberapa venue yang direhab, diperbaiki kembali. Ini insya Allah menjadi tempat salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi para peserta PENAS. Ini belum rampung semua, tapi ada beberapa venue tertentu ya, semacam kolam renang, kemudian mandi celup dan sauna. Terus ada wisata anak-anak yang kucing, kita dipasang. Ini itu dulu yang bisa ditawarkan ke para peserta PENAS.
0: Langkah pemerintah Kabupaten Gorontalo meningkatkan fasilitas objek wisata Pentadio Resort ini tidak hanya untuk tujuan pendek. PENAS KTNA dimanfaatkan sebagai momentum mempromosikan potensi dan keunikan wisata di Gorontalo sehingga kunjungan wisatawan di waktu mendatang semakin meningkat dari sebelumnya. Pendengar, transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak termasuk di dalamnya mahasiswa IAIN itu sendiri. Transformasi seperti ini tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di daerah ini pada umumnya dan perguruan tinggi tersebut. Ahmad Faruk, ananda mahasiswa IAIN Gorontalo, mengemukakan transformasi ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah mengingat di Provinsi Gorontalo belum ada kampus UIN. Selain itu, transformasi IAIN menjadi UIN memberikan manfaat positif bagi generasi muda di daerah ini yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam. Bahkan, dengan transformasi IAIN menjadi UIN akan berdampak pada dibukanya jurusan umum di kampus itu yang dengan sendirinya akan menyebabkan semakin pesatnya mahasiswa yang akan mendaftar berasal dari luar Gorontalo.
5: Pasti akan pesatnya mahasiswa yang ada di luar daerah Gorontalo masuk di Gorontalo untuk mencari kampus agama yang sudah berbasis universitas, bukan lagi sekolah tinggi atau bukan lagi berbasis institut. Universitas itu sudah setara lah dengan universitas negeri lainnya seperti UNG atau universitas swasta seperti UMGO dan UNUGO. Sangat-sangat mendukung, apalagi saya masih mahasiswa aktif di IAIN juga dan sangat mengharapkan IAIN supaya secepatnya menjadi UIN.
0: Faruk menambahkan keberadaan UIN nanti akan setara dengan universitas negeri lainnya seperti UNG maupun UMGO yang berada di Provinsi Gorontalo. Sebagai mahasiswa, dirinya pun sangat mendukung dan apresiasi beralihnya IAIN menjadi UIN. Pendengar, proses transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Ameh Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Gorontalo memasuki tahap akhir. Seluruh persyaratan administrasi telah diselesaikan dan saat ini dokumen perubahan status tersebut telah berada di meja Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Perubahan status menjadi UIN akan membuka peluang pengembangan kampus yang lebih luas sebagai pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan di Gorontalo. Tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga memperluas bidang ilmu umum sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, wawancara Rusdianita dengan Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Ameh Gorontalo, Samin Madina, berikut ini.
6: Bahwa
1: Farik terkait dengan transformasi IAIN menuju UIN seperti apa saat ini dilaksanakan oleh pemerintah maupun dari Universitas IAIN sendiri, Pak. Silakan Pak Farik.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi seluruh pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada. Yang pertama, alhamdulillah seluruh tahapan menjadi prasyarat transformasi dari IAIN UIN Gorontalo itu sudah selesai semuanya. Dan tiga, insya Allah, tiga yang akan bertransformasi. Yang pertama, IAIN Sultanahmad Gorontalo menjadi UIN, lalu kemudian IAIN Kendari menjadi UIN Kendari, dan ada salah satu sekolah tinggi ilmu Buddha Tangerang menjadi Institut Ilmu Buddha Agama Buddha Tangerang. Jadi tiga ini yang sudah di meja Presiden, yang insya Allah mohon doa dukungan seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya IAIN dan UIN Sultanahmad Gorontalo yang akan ditandatangani dalam bulan ini, dan insya Allah akhir awal bulan, di bulan Juli ini, kita akan sudah mendapat informasi langsung dari Kementerian Agama terkait persoalan penandatanganan Perpres perubahan status menjadi UIN Sultanahmad Gorontalo.
1: Ya, Pak Warek, ketika dari IAIN menjadi UIN, itu dampaknya bagi mahasiswa maupun masyarakat di Provinsi Gorontalo bisa disampaikan seperti apa, Pak?
6: Tentu dampaknya ini yang pertama adalah sebagai wujud kampus peradaban Islam di Gorontalo, kita tentunya ini kita sambut baik ini perkembangan terkait persoalan prodi-prodi yang akan menyesuaikan dengan minat dari masyarakat yang tadinya kita hanya terbatas pada pendidikan agama dan sekolah-sekolah. Ini akan menjadi luas baik dari ilmu umum maupun ilmu agama. Nah, saat ini kita sudah ada 22 prodi yang tentunya ini akan berkembang. Kita yang baru ini yang berbuka itu baru, yang baru yang terbaru adalah dari pendidikan kimia, fisika, IPA ya, yang sudah dibuka hari ini, dan ke depan kita akan membuka lagi dengan fakultas kesehatan, pertanian. Ini yang menjadi upaya kita yang tentunya menjadi suatu keberhasilan kampus kita. Dan yang kedua, alhamdulillah kita dari segala akreditasi Institut Agama kita ini sudah unggul. Dan berapa prodi ini sudah lebih dari 10 prodi yang sudah diunggul, baik dari ekonomi, terus kemudian dari pendidikan, dari hukum, dan dari komunikasi, dan khususnya kelas khusus kita tafsir dan ilmu Quran itu juga sudah unggul semua. Begitupun yang bahasa Inggris, bahasa Arab, dan perbankan Islam maupun ekonomi Islam. Dan kami kan sudah membuka kelas ya, yang kemarin SPAN sudah terdaftar, terus kemudian Mandiri ini 200 lebih. Ini kami membuka kelas lokal lagi. Dalam waktu dekat ini kelas lokal bagi anak-anaknya yang belum tercover di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi negeri ya, kami perguruan tinggi negeri. Segera ke kampus kami dan kami akan bantu, terutama bagi ibu-ibu atau orang tua yang keluarga miskin, tentunya kami akan menyiapkan beasiswa untuk mereka. Yang penting mereka siap dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Dan saya akan membantu para khususnya yang masih berprestasi, siswa yang berprestasi dan keluarga miskin. Ini target saya untuk mendampingi mereka sampai mereka jadi sarjana melalui KIP.
1: Ya. Pak, terakhir terkait dengan transformasi ini, ada himbauan pada masyarakat seperti apa, Pak Warek? Silakan, Pak.
6: Ya, tentunya masyarakat kami adalah salah satu perguruan tinggi negeri ya, yang selalu berada pada pihak kemasyarakatan. Bagaimana kita harus menerima dan melayani seluruh masyarakat yang ikut menjadi masa depan bangsa. Atau kita dalam undang-undang sudah jelaskan mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi tanggung jawab kami. Dan ingat bahwa kampus kami tidak pernah ada dana bangunan atau dana apa. Kita yang SPP-nya sangat terjangkau, SPP-nya sangat terjangkau, dan kita tidak ada uang bangunan dan uang apa namanya istilahnya yang menjadi beban dari masyarakat sendiri. Kita SPP kita terjangkau, yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan kami juga menyiapkan beberapa beasiswa mulai dari KIP, lalu kemudian Bank Indonesia, dan beasiswa-beasiswa lainnya yang tentunya bekerja sama dengan kami di kampus.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Warek sudah bersama RRI, Pak.
6: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Gorontalo selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional. Namun sebagian besar jagung yang dihasilkan masih dikirim ke luar daerah sebagai bahan baku pakan ternak karena industri pakan dan perunggasan di daerah belum berkembang sebesar wilayah selatan, Sulawesi, dan Jawa. Ketua Pejagindo Perwakilan Provinsi Gorontalo, Yasin Muhammad, mengatakan mayoritas jagung Gorontalo masih dipasarkan sebagai bahan baku pakan karena industri unggas di daerah masih terbatas. Ia menjelaskan pabrik pakan skala besar membutuhkan bahan tambahan lain di luar jagung yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Meski begitu, pendengar, Yasin menyebut mulai ada program hilirisasi unggas di Gorontalo, termasuk rencana pembangunan fasilitas industri di Gorontalo Utara dan pengembangan kandang ayam di Bone Bolango serta Bualemo.
2: Apa sebab kok Gorontalo selalu hanya mengirim bahan baku? Karena memang yang pertama adalah provinsi Gorontalo itu unggasnya masih sedikit. Jadi kan kita ini bukan provinsi unggas. Yang provinsi unggas di Sulawesi Selatan dan mungkin sampai di Jawa. Nah, khusus Gorontalo ini kalau kita mengelola industri pakan ternak, itu kan 55% itu kan hanya bahan dasarnya jagung. 45% itu adalah bahan lain, yang di mana 45% itu, 40% itu impor. Jadi kalau kita mau bikin industri sterilisasi pakan ternak yang ada di Gorontalo dengan skala besar, tentunya ini ada bahan-bahan impor yang akan kita kirim dari Cina, Brasil, Amerika ke Gorontalo. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di 11 provinsi Gorontalo termasuk program dari Kementerian Pertanian, yaitu ada industri hilirisasi unggas. Nah, rencana akan dibangun di Gorontalo Utara, itu adalah pabriknya, dan rencana RPHU-nya, dan di Bone Bolango termasuk juga Kabupaten Bualemo itu adalah kandang ayam.
1: Pejagindo berharap pengembangan hilirisasi unggas dapat meningkatkan nilai tambah jagung lokal dan memperluas pasar bagi petani Gorontalo. Pendengar, Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Limutu memperluas lini usahanya dengan meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan launching pembukaan kembali objek wisata pemandian Taluhu Barakati. Laporan Andi Sanga.
3: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Limutu resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan AMDK merek ProST sebagai upaya memperluas lini usahanya. Produk tersebut memanfaatkan sumber mata air alami Taluhu Barakati yang berada di Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan soft launching pembukaan kembali objek wisata pemandian Taluhu Barakati kemarin. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan produksi AMDK ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha Perumda Tirta Limutu. Kedepan, pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Limutu akan terus mengembangkan berbagai jenis dan ukuran kemasan sesuai kebutuhan pasar sehingga mampu menjangkau banyak konsumen.
4: Kelebihan daripada produk ini, pertama pH-nya 7, semacam juga yang mineral lain, kemudian mineralnya tinggi. Karena mineralnya tinggi maka dia ada manis-manisnya, itu ada ciri khasnya. Dan yang ketiga, ini produknya pas untuk seluruh usia, sehingga insya Allah bisa dikonsumsi oleh seluruh usia apa saja untuk produk ini.
3: Direktur Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said mengungkapkan produksi AMDK ini berawal dari dorongan Bupati Gorontalo supaya perusahaan daerah harus lebih inovatif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Sebelum memulai produksi, pihaknya telah melakukan survei kualitas sumber air serta kajian pasar untuk memastikan kelayakan usaha yang akan dijalankan. Dengan dukungan pemerintah daerah, dewan pengawas, serta kerjasama dengan pihak yang telah berpengalaman dalam industri AMDK, Perumda Tirta Limutu optimis produksi air minum dalam kemasan dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat.
5: Sejak bulan Februari sampai hari ini kami berproses terus, dan 3 hari kemarin kami sudah memulai produksi pertama, yang juga kami sudah melaporkan perkembangannya kepada Pak Bupati.
6: Kapasitas mesin ini punya kapasitas, iya. Dia bisa memproduksi 400 karton per 7 jam. Satu karton itu 48 gelas.
5: Dan kami sudah melakukan uji coba.
3: Perumda Tirta Limutu akan mempercepat pengurusan berbagai dokumen seperti izin BPOM, Standar Nasional Indonesia atau SNI, sertifikat halal, dan sertifikasi kesehatan lainnya. Ini penting agar produksi AMDK dapat segera dipasarkan secara luas. Sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan pasar awal melalui lingkungan organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan, kelurahan, hingga pemerintah desa. Dukungan dari aparatur sipil negara juga diharapkan mampu memperkuat penetrasi pasar dan meningkatkan daya saing produk tersebut di tengah masyarakat.
1: Pendengar, peran orang tua sangat diharapkan dalam mendampingi peserta didik pada saat memasuki liburan sekolah di rumah. Tentu kolaborasi semua komponen khususnya para guru serta orang tua sendiri sangat dibutuhkan dalam melanjutkan proses pembelajaran anak ketika berada di rumah selama libur. Irwan Abudi Usman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan untuk mengetahui aktivitas pembelajaran peserta didik di rumah dapat dilakukan melalui komunikasi kontrol antara pihak sekolah khususnya guru, jenjang SD maupun SMP dengan orang tuanya. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi bersama guru mata pelajaran dengan orang tua masing-masing sebagai upaya untuk melakukan pendampingan. Dinas Pendidikan melalui tenaga guru telah menanamkan kepada peserta didik bahwa meskipun libur, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
7: Untuk menentukan keberhasilan anak ataupun peserta didik apapun terkendali, itu memang kita ada komunikasi kontrol dengan orang tua. Okay. Ingat dalam hal ini guru kelasnya, khusus untuk jenjang SD. Demikian juga SMP. Nah, lebih khusus untuk PAUD, itu ada kendali teknis yang telah juga komunikasi. Artinya begini, saya ingin simpulkan bahwa dalam saat liburan itu tidak pernah putus komunikasi antara guru, baik dia guru kelasnya ataupun guru mata pelajarannya, apalagi kalau untuk PAUD tidak pernah terputus komunikasi. Okay. Nah, inilah yang telah kita desain, sehingga tujuan yang kita lakukan di dalam hal proses ini adalah jangan sampai terjadi kepakungan. Jadi pakung pola pikir ataupun otak anak-anak itu, sehingga pada saat mulai proses pembelajaran setelah liburan itu mereka tidak kaku.
1: Menurut Irwan, selama liburan sekolah pihaknya terus menjaga sistem komunikasi dengan orang tua agar tidak terputus. Upaya ini peringat dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kevakuman terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan selama ini. Peringat keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC tidak hanya bergantung pada obat yang diberikan tenaga kesehatan, tetapi juga dukungan keluarga. Dokter spesialis paru, Rahman Bahmit, menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendampingi pasien selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan sembuh. Rahmat mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam mendukung kesembuhan pasien tuberkulosis atau TBC, salah satunya melalui pembentukan pengawas menelan obat atau PMO yang bertugas memastikan pasien mengonsumsi obat secara teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ia menambahkan dukungan keluarga juga diperlukan ketika pasien mengalami efek samping pengobatan.
8: Memang dukungan keluarga ini sangat penting buat pasien TB yang sementara menjalani pengobatan ya. Dari program itu memang kita sudah menganjurkan untuk menunjuk PMO, pengawas minum obat. Awalnya kita bilang pengawas minum obat, tapi bukan lagi minum sekarang, tapi menelan obat. Nah, bisa saya pasiennya obatnya disimpan di bawah lidah, jadi pengawas menelan obat. Jadi itu salah satu faktor penting buat pasien. Kemudian yang kedua, pasien pasti mengalami beberapa efek samping ya, baik itu yang ringan maupun yang berat. Nah, dengan dukungan keluarga, biasanya keluarga akan support untuk pasiennya kontrol ke dokter jika mengalami efek. Ada beberapa pasien yang tidak mau kontrol lagi, bahkan menghentikan obatnya sendiri. Kalau keluarganya juga cuek-cuek, hal ini akan tidak akan membantu kita untuk program percepatan penyembuhan pasien ya. Pasien akan tambah parah. Namun jika kesadaran keluarga itu ada untuk membawa keluarganya ke dokter untuk menangani efek samping yang terjadi, kemungkinan itu akan lebih baik untuk pasien ke depannya.
1: Dengan pendampingan yang baik, pasien akan lebih terdorong untuk tetap menjalani kontrol dan melanjutkan pengobatan hingga tuntas. Ia mengingatkan penghentian obat secara sepihak dapat memperburuk kondisi pasien dan menghambat upaya pengendalian TBC. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Ada Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
5: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
6: Info cuaca.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia program Masa itu dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini Senin 15 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arimi Pratiwi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 15 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggara, Sitaluditi, Buntulia, Dengilo, Patilanggio, Manenggu, Tolangohula, Biau, Monano, Anggrek, Kuandang, Tomilito, Gentu, Maraya, Atinggola, Mootilango, Bulu Balat, Tibawa, Limboto Barat, Limboto Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapati, Longkabila, Suawa, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Patilanggio, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin variabel dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
6: Demikian info cuaca.
9: Eko
1: kuni. Secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
9: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Eh, mau lo beto Pandawa.
9: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batamba anggota keluarga, perbaiki data,
1: pemekar jadi hati. Poliwanu cek status.
9: Ih, muali. Pocek iyalah tulidah hepalo BPJS.
1: Muali mau bak komplain.
9: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
1: Ih, asik ya, Am. Madi dong antrian ya.
9: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program Satu. Selamat pagi dan apa kabar pendengar untuk Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat mengawali aktivitas Anda yang lagi pada prepare, yang mungkin jam segini udah pada beraktivitas juga tetap semangat. Yang lagi on the way juga hati-hati di jalan dan tentunya masih dalam Gorontalo pagi ini. Bersama saya Bakri Petabuga, pendengar menemani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga beberapa persembahan lagu terbaik ya. Nah, kali ini kami juga sudah siapkan satu informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ini pendengar menjadi momentum penting dalam memotret perubahan struktur ekonomi sekaligus menyiapkan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran ya. Jadi pencanangan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo itu dijadwalkan diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada Senin 15 Juni di Rumah Jabatan Gubernur. Dan ekonomi Universitas Ekonom ya, Ekonom Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Gorontalo, Koordinator Provinsi Gorontalo, Dr. Herwin Mupangga, ini juga sempat menilai bahwa data ekonomi saat ini memiliki peran yang semakin vital dalam menentukan masa depan pembangunan daerah maupun nasional ya. Karena pendengar, menurutnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu hadir pada momentum yang tepat bagi Gorontalo. Jadi setelah lebih dari 2 dekade menjadi daerah otonom, maka perekonomian Gorontalo menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin terlihat.

0: kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mau balik JKN, makalah jalato HP, pocekialah screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana boleh itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebutalalo. I langsung pada lemai hasil lo screening.
0: Patau lolo madaputari.
1: Ilo lo hemao Play Store, mei daputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
2: Halo Sobat Rupiah Hulundalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulundalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI Muhammad Kodari menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini akan tetap dilanjutkan, di mana pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari juga mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan ya. Tentunya menurutnya pendengar, pemerintah memahami berbagai masukan dan juga kritik terhadap pelaksanaan MBG, namun manfaat yang telah dirasakan penerima program ini menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya pendengar ya. Jadi Kodari menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Tapi meski demikian pendengar, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan, di mana program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Kodari juga menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari pendengar ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah dalam sesi Kita Indonesia dengan topik menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter. Silakan pendengar, komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan. Anda bergabung di layanan interaktif kami 0821 9664 8664. Ya, peringkat persatu dimanapun Anda berada, keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga utama bagi anak dalam mengenal nilai-nilai kehidupan. Sebelum anak berinteraksi dengan sekolah maupun masyarakat, keluarga juga telah menjadi ruang belajar awal yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Karena itu peringkat keberhasilan pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, serta kepedulian sosial. Silakan peringar 0821 9664 8664. Kami juga masih akan terus menantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821 9664 8664, ya. Atau Anda juga boleh memberikan komentar Anda melalui kolom komentar Facebook, TikTok juga, ya. TikTok juga, oh enggak, Facebook aja ya. Oke, jadi kita live-nya di Facebook RRI Gorontalo. Jadi untuk Anda yang saat ini juga sedang sibuk di media sosial, khususnya Facebook, silakan waktu luangkan waktu sebentar untuk mengunjungi media sosial kami di RRI Gorontalo untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda peringkat, ya. 0821 9664 8664. Ya, baik, peringkat persatu dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Pak Husin Ali yang merupakan antropolog pendidikan karakter. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Husin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
0: Iya, baik. Pak Husin, kalau kita melihat berbagai persoalan sosial yang melibatkan juga anak dan juga remaja saat ini, banyak pihak kemudian kembali menyoroti pentingnya peran keluarga begitu. Nah, menurut Pak Husin, sebenarnya mengapa keluarga disebut sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter anak dibandingkan lingkungan lainnya, Pak Husin?
1: Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kalian yang saya hormati, alhamdulillah ini kita bisa ketemu. Sebenarnya sih kalau dari si ilmu antropologi, kita melihat secara utuh bahwa seorang anak itu sebelum mengenal lingkungan sekitarnya, dia memiliki keluarga.
0: Baik.
1: Nah, secara teoritis dan secara praktis bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama sebenarnya. Sekolah pertama dan utama bagi setiap individu, setiap anak. Sebelum mereka mengenal semua lingkungan, mengenal guru di sekolah, masyarakat luas. Nah, interaksi sosial itu terbangun justru dari ayah dan ibunya. Nah, nilai-nilai itu yang diharapkan hadir terkait dengan pendidikan karakter. Dan karena itu peran penting yang dimiliki orang tua itu sebenarnya adalah keteladanan. Karena pendidikan karakter itu kan tidak bisa dibentuk dengan ceramah. Dia hanya bisa dibentuk dengan keteladanan, pembiasaan setiap hari. Nah, ketika orang tua sebagai keluarga terdekat melakukan pembiasaan secara terus-menerus, maka anak itu tentu akan melakukan apa yang dilakukan orang tuanya dengan banyak meniru. Kalau dia kecil itu kan dia melihat, dia mendengar, nah itu dia lakukan setiap hari. Kalau misalnya lingkungan keluarga itu mengembangkan sikap jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, di pagi-pagi misalnya ketika dia bangun, dia sudah lihat orang tuanya sudah sholat subuh. Oh, itu kan, kalau itu dilakukan setiap hari kan anak juga pasti akan terbawa. Gitu. Saya punya tetangga, ini cucunya ini, kalau saya ke masjid itu, anak itu udah nunggu depan, anak kecil kira-kira kelas 1 SD, saya juga sayang betul anak itu.
0: Baik.
1: Setiap saya ke masjid selalu ketemu, dan setiap hari kan saya lihat. Nah, ini secara teori, secara praktis bisa kita lihat. Nah, kira-kira itu Pak Taufik.
0: Oke, Pak Bakri, Pak. Iya. Saat ini juga anak-anak kan tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat begitu. Informasi bisa mengakses, mereka akses juga kapan saja, dari mana gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, tantangan apa saja yang paling besar dihadapi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak ini, Pak Husin?
1: Ya, saya kira teknologi itu kan cuma supporting, salah satu alat-alat support, alat-alat pendukung gitu. Makanya sekarang kalau khusus di kota itu kan Pak Wali Kota sudah menjaga itu dengan dua kali instruksi yang beliau keluarkan. Nah, tetapi mau nggak mau kita sudah harus bersiap juga karena teknologi kan cepat sekali perkembangannya. Tetapi yang kita masuk ke dalam teori yang kita bicarakan hari ini, maksud saya adalah proses pembiasaan. Proses pembiasaan. Nah, makanya ketika teknologi masuk, tetapi proses pembiasaan kita sebelum pegang HP misalnya, setiap pagi anak itu sudah melihat orang tuanya bersih-bersih, dia lihat orang tuanya ke dapur, cuci piring, kemudian dia sapu, kemudian banyak hal-hal positif, sambil tidak memegang HP, bayangkan anak itu tentu akan terbiasa. Kapan dia bisa pegang HP? Makanya himbauan-himbauan pemerintah juga sangat penting. Dan ini juga harus simultan, terjaga dari struktur paling tinggi sampai struktur paling bawah. Baik. Nah, sehingga juga orang tua, tentu dalam hal ini kan semua orang sekarang melihat.
0: Betul.
1: Betapa mengerikannya generasi kita yang terninak bobo dengan kehadiran teknologi yang sangat instan. Gitu.
0: Iya. Iya. Sebelumnya Pak Husin tadi juga sempat menyinggung bahwa anak adalah peniru yang ulung begitu. Nah, seringkali kita mendengar gitu, ungkapan seperti itu. Apa yang mereka lihat di rumah biasanya itu akan mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sejauh mana ini Pak, keteladanan orang tua mengaruhi pembentukan karakter anak dan juga bagaimana cara membangun keteladanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga Pak Husin sempat menyinggung itu.
1: Baik, betul sekali bahwa pendidikan karakter itu, kalau dalam teori konstruksi sosial kan ada eksternalisasi, ada internalisasi ya.
0: Betul.
1: Nah, internalisasi itu kan tanpa diseru, tanpa diperintah, dia akan melakukan itu. Gitu. Nah, artinya gini, proses karakter itu kan bukan proses yang instan ya. Ya, jadi proses pembentukan itu bukan sesuatu yang instan. Jadi pembiasaan, kemudian penguatan, dan yang lebih penting itu kasih sayang. Ketika sang anak dia sedang di meja makan, dia makan bersama kedua orang tuanya, kemudian ibunya itu hadir di situ dan dia dekatkan kasih sayang rasa yang dia miliki, misalnya dia suapin anaknya di zaman-zaman dia kecil, kemudian kalau dia pergi didoakan, dielus kepalanya sambil dia doakan semoga engkau jadi anak yang sukses dunia akhirat. Dan seterusnya, ini akan memberi pesan yang sangat positif kepada anak itu dan karakternya pasti akan terbentuk dengan sangat baik. Kenapa? Karena lahirnya nilai-nilai itu sudah dimulai dari keluarga terkecilnya, gitu loh.
0: Baik. Ya, Pak Husin, perkembangan zaman ini tentu membawa banyak perubahan juga dalam pola pengasuhan seperti yang dikatakan sama Pak Husin tadi. Namun di sisi lain juga nilai-nilai budaya dan moral ini tetap perlu dijaga gitu. Nah, apa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan keluarga untuk memperkuat pendidikan karakter begitu ya, karakter anak khususnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan juga moral yang luhur ini?
1: Baik, saya kira juga keluarga tidak boleh kita biarkan dia berdiri sendiri ya. Karena di zaman sekarang kan kesibukan yang cukup tinggi di orang tua, dengan kondisi sehari ini kita bisa melihat bahwa setiap orang punya kesibukan menyiapkan diri untuk menafkahi keluarganya. Tentu juga pengaruh teknologi, pengaruh ekonomi itu sangat penting. Tetapi saya kira media massa, media sosial itu juga turut memberi peran. Nah, inilah sebenarnya peran penting dari orang tua di zaman now ini. Kan sekarang kan banyak YouTube, banyak TikTok, ini positif sekali itu. Nah, kalau kita misalnya status-status galau itu sudahlah di orang tua. Kan sekarang kan anak-anak juga ini rata-rata kan punya gadget juga ya. Kadang-kadang mereka juga lihat status, oh ibu juga statusnya galau gitu. Sekali-sekali kita galau, cara wudhu yang benar ini, cara makan sama orang tua gini, terus ada doa-doa anakku hari ini, bapak, dan seterusnya gitu ya. Jadi proses perkembangan zaman harusnya tidak mempengaruhi proses pendidikan karakter. Karena orang tua sekarang juga adalah orang tua yang dibentuk oleh zaman yang berkembang. Yeah. Maka kan secara teoritis dan juga secara agama juga jelas, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan itu. Tapi saya juga tentu pemerintah di sini juga harus hadir, harus hadir. Ketika orang tuanya kita himbau untuk menjaga pendidikan karakter, tentu pemerintah juga harus menyiapkan instrumen yang jelas dan terukur. Kira-kira kalau orang tuanya kita support seperti ini, bagaimana instrumen yang dilahirkan oleh pemerintah? Sehingga ini gayung bersambut, orang tuanya ready di rumah, ngajarin karakter dan seterusnya. Begitu dia sampai di sekolah, yang ditemui juga bagus. Begitu dia sampai di sekolah, kepala sekolah, guru-gurunya udah nunggu depan sekolah, sambil anak salaman, dielus kepalanya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selamat datang anakku sayang di sekolah kamu tercinta, gitu loh. Terus itu juga kita sebarkan energi positif ke masyarakat sekitar. Iya. Nanti juga di sana juga akan disambut guru-gurunya. Itu di videoin, anak-anak lagi sholat duha setiap hari di videoin, kemudian di-update ke media sosial, sehingga masyarakat sekitar juga akan termotivasi, oh sama-sama gitu. Saya selain seorang antropolog, saya juga seorang praktisi birokrasi ya. Yeah. Jadi misalnya di kota saya contohin, setiap akhir bulan, setiap Jumat itu, anak-anak sekolah itu, satu sekolah kita minta memilih satu masjid terdekat. Jadi mereka membersihkan masjid, dimulai dari sholat duha dulu di sana, kemudian mereka membersihkan masjid. Nah, ini secara tidak langsung memberi energi positif kepada masyarakat sekitar, takmirul masjid dan seterusnya. Mau nggak mau, mereka juga sudah hadir, masa anak-anak hadir terus mereka nggak ada. Nah, pendidikan karakter seperti ini kita berharap ada yang dari pemerintah, kemudian masyarakat menyambut baik, guru menjaga itu, sampai di rumah juga tetap terjaga. Anak masuk ke dalam kamar, dia nggak pegang HP. Boleh pegang HP karena zaman tidak boleh kita lerai, maka dia pegang HP tapi di bawah pengawasan orang tua. Kalau di kota kan 2 jam bersama HP tapi di bawah pengawasan orang tua. Kalau sudah di dalam kamar nggak boleh bawa HP. Kalau ini kita lakukan bersama-sama, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa generasi kita akan mampu kita jaga bareng-bareng.
0: Oke. Iya, baik. Bicara soal keluarga, artinya seperti yang disampaikan sama Pak Husin tadi adalah keluarga ini sangat berperan penting dalam pola pengasuhan juga, begitu ya. Karena tentu setiap keluarga memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda. Ada yang sangat terbuka dalam komunikasi, ada pula yang cenderung kaku lah gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Husin, ini seberapa penting komunikasi yang hangat dan terbuka dalam membentuk karakter anak ini, Pak?
1: Gini, jadi pola komunikasi dengan anak itu kan secara teori kan ada. Tapi secara personal setiap orang tua kan memiliki gaya yang berbeda-beda. Baik. Gitu. Kita mungkin dalam konteks sebagai antropolog ini memberi motivasi, kalimat sederhana mungkin gini. Jika ingin membangun bangsa yang kuat, mulailah dengan membangun keluarga.
0: Okay.
1: Kenapa membangun keluarga? Karena kita akan mampu melahirkan anak-anak yang berkarakter.
0: Betul.
1: Tetapi karakter tidak dapat dibentuk oleh pidato dan seterusnya, dan nasihat dan seterusnya. Karena kalau kita mengharapkan karakter yang hebat, kemudian tumbuh dari rumah yang penuh cinta, keteladanan dan doa, ya kita harus hadir dengan contoh.
0: Baik.
1: Nah, contoh-contoh juga ini juga memang susah ya, karena susah itu kenapa? Kalau kita memang sudah terbiasa, itu sudah sesuatu yang lumrah. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, itu agak susah. Makanya, kadang-kadang gini Pak Taufik, kita boleh lihat paling sederhana itu ketika kita berada di masjid. Anak-anak itu kan biasa bermain.
0: Oke, baik.
1: Di masjid.
0: Iya.
1: Dia bermain.
0: Baik.
1: Kalau dia ketemu dengan orang tua yang peduli, dia tidak akan memarahi anak-anak yang lain, tapi dia ngambil alih anaknya sendirinya. Kamu jangan sholat di sana sama teman-teman muslimin di samping ayah.
0: Baik.
1: Di samping ibu gitu. Maka tidak akan terjadi miskomunikasi di masjid. Ini lingkungan yang paling dekat dengan kita.
0: Baik.
1: Nah, kadang-kadang ini kan kita temukan juga ada pemilihan bahasa kosakata yang kurang pas.
0: Baik.
1: Nah, ini juga kita secara antropologi, karena ini kita bicara budaya, karakter itu kan kita budayakan dengan baik, maka afirmasi positif setiap pagi sebelum tidur, kemudian Betul. Kita ngobrol, kasih Betul. Lagi afirmasi positif.
0: Iya.
1: Ini tentu akan membangun motivasi yang luar biasa dari anak-anak kita.
0: Baik, iya. Terima kasih Pak Husin Ali atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja saya tadi berbincang dengan Pak Husin Ali. Beliau merupakan antropolog pendidikan karakter ya. Dan pendengar, tentunya di tengah perkembangan teknologi, derasnya arus informasi dan juga perubahan pola interaksi sosial saat ini, keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, di mana orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, pendamping sekaligus pengarah dalam membangun karakter yang kuat di peringkat ya. Dan tidak terasa menit ke-16 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesi kita Indonesia dengan topik menguatkan peran keluarga dalam membentuk karakter, kita akhiri peringkat. Dan setelah ini kita akan masuk ke sesi yang kedua dalam komentaran opini pagi dengan topik teknologi pertanian, dorong produksi pangan Gorontalo. Kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program satu hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan opini pagi dengan topik teknologi pertanian, dorong produksi pangan Gorontalo. Silakan pendengar komentar Anda. Komentar dan tanggapan Anda pendengar masih kami terus nantikan. Anda bergabung melalui layanan interaktif 08219648664 dengan topik teknologi pertanian, dorong produksi pangan Gorontalo. Pendengar, perkembangan teknologi pertanian tentu membuka peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan di Gorontalo ya, di mana pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, drone pertanian, sistem irigasi yang lebih efisien, hingga teknologi budidaya berbasis data ini menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya usaha tani. Di mana pendengar, momentum panas KTNA ke-17 tahun 2026 yang digelar di Gorontalo ini menjadi kesempatan strategis bagi petani, penyuluh, dan juga pelaku pertanian untuk mengenal serta mengadopsi berbagai inovasi yang telah diterapkan di berbagai daerah, pendengar ya. Silakan 08219648664 komentar dan tanggapan Anda pendengar masih kami terus nantikan. Dan pagi ini juga kami sudah tersambung, di ujung telepon sudah ada Prof. Iqbal Bahwa, merupakan akademisi UNG. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya. Baik, Prof. Iqbal, ini beberapa hari terakhir Gorontalo menjadi pusat perhatian nasional ya, karena menjadi tuan rumah Pernas KTNA 17 tahun 2026, jadi artinya banyak pihak melihat kegiatan ini tuh sebagai momentum penting untuk mempercepat kemajuan sektor pertanian daerah ya. Jadi serangkaian momentum Pernas KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo ini bagaimana Pak Prof melihat peran teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi usaha tani di daerah ini?
2: Ya, jadi terima kasih. Yang pertama, teknologi pertanian itu kan adalah semacam penerapan ilmu pengetahuan, baik teknik, alat dan mesin, dan metode modern untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas serta keberlanjutan usaha pertanian. Iya. Nah, hal ini bisa dilihat dari bagaimana dia mengolah tanah, bagaimana dia memberdayakan tanaman, bagaimana dia mengendalikan hama dan penyakit, bagaimana dia melakukan penyiraman melalui irigasi, bagaimana teknologi pertanian digital, penanganan pasca panen dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, ini manfaat dari teknologi pertanian adalah pertama meningkatkan hasil produksi. Yang kedua menghemat waktu dan tenaga kerja, kemudian menurunkan biaya produksi, bahkan sampai mengurangi kehilangan hasil panen dan meningkatkan pendapatan petani. Dari sisi ini sebenarnya petani Indonesia itu sudah jauh hari sudah memiliki teknologi pertanian ini melalui program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Waktu itu bahkan sekarang ada yang disebut dengan intensifikasi pertanian. Intensifikasi ini pertanian adalah termasuk input teknologi pertanian, baik itu teknologi benih, teknologi pengolahan hasil, teknologi penanaman, dan sebagainya. Ini sudah diterapkan oleh petani-petani Indonesia, termasuk di petani di Gorontalo. Hanya saja keberlanjutan dari penggunaan teknologi pertanian ini yang perlu kita lakukan evaluasi kembali. Kenapa? Karena misalnya teknologi pupuk sekarang sudah mulai merambah pada penggunaan pupuk organik. Nah, pupuk organik sekarang ini sudah teknologi tinggi. Misalnya menggunakan teknologi nano, menggunakan teknologi-teknologi yang berbasis bioaktivator dan lain sebagainya, sehingga ini perlu input pendidikan kepada petani, dalam hal ini penyuluh pertanian, untuk lebih menguatkan knowledge dari seorang petani, iya, sehingga mereka bisa mengadaptasi yang namanya teknologi pertanian ini. Nah, TENAS tahun 2026 ini yang ke-17 di Gorontalo, ini merupakan ajang pembelajaran yang pertama itu. Bagi petani, kita saling tukar-menukar informasi, kita saling tukar-menukar teknologi, dan kita saling memberikan dukungan bagaimana sektor hulu sampai sektor hilir. Misalnya gini, kita di Gorontalo, misalnya tanaman jagung. Yeah. Kita punya teknologi jagung yang baik. Nah, di Jawa, atau di Sumatera, atau di Bali, ataupun di Aceh, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, mereka mempunyai yang namanya pasca panen atau agroindustrinya. Jagung ini lebih hebat dari kita. Iya. Nah, di sini kita perlu tukar-menukar informasi itu. Di ajang PENAS ini kita menjadi tukar-menukar komunikasi yang baik. Okay. Yang kedua, dari sisi yang namanya value added terhadap nilai ekonomi pendapatan masyarakat. Misalnya, yang datang di PENAS ini kurang lebih 20 ribu petani, 20 sampai 30 ribu petani. Baik. Ya akan datang. Nah, mereka membawa saja 1 juta atau mereka memelanjakan uang mereka 1 juta saja di Kabupaten Gorontalo, maka berapa video edit pertambahan nilai ekonomi Gorontalo hanya untuk 5 hari atau sampai 1 minggu pada tanggal 20 sampai 25 Juni ini. Nah, sehingga terjadi yang namanya kemanfaatan di bidang ekonomi. Okay. Dan yang ketiga adalah di sini perlu adanya kolaborasi kerjasama antar wilayah di bidang pertanian, baik itu kolaborasi di bidang perdagangan, pemasaran hasil pertanian, bahkan pengolahan industri pertanian, seperti itu.
1: Oke, okay. Ya, kalau kita bicara tentang teknologi pertanian saat ini, tadi juga Pak Prof sempat menyinggung begitu ya, perkembangannya memang sangat cepat gitu. Ada banyak inovasi yang mulai diperkenalkan kepada petani, mulai dari yang sederhana hingga yang berbasis digital. Nah, dari berbagai inovasi yang berkembang saat ini, seperti drone pertanian, mekanisasi sistem irigasi modern hingga pertanian berbasis data, teknologi mana yang paling realistis dan juga mendesak untuk diterapkan oleh petani Gorontalo ini, Pak Prof?
2: Iya, kalau kita melihat ini harus dilihat dari infrastruktur ketersediaan teknologi itu. Ya. Jadi misalnya kita menggunakan teknologi drone, teknologi big data dan sebagainya. Ini kan berasal dari yang namanya sarana prasarana yang namanya internet.
1: Betul.
2: Nah, ini harus menyebar luas sampai tingkat pedesaan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang namanya big data, IoT di situ, ini perlu yang namanya jaringan internet. Nah, petani di Gorontalo sudah banyak menggunakan hal itu. Hanya saja terbatasnya di situ. Ada daerah-daerah yang memang masih close kontak dengan yang namanya jaringan internet. Iya. Bahkan mereka membeli voucher dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu, bukan yang saya katakan penghambat, tapi ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan lagi, bahwa jaringan internet itu harus di tingkat desa sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunanya, SDM-nya. Nah, SDM-nya. Ketika kita menggunakan drone, ada nggak yang bisa menggerakkan itu di sana? Yang bisa menerbangkan drone itu? Seperti itu. Kenapa? Karena drone itu kan punya data-data yang harus dimasukkan ke situ, yang harus sesuai dengan kondisi wilayah di situ, sehingga dia bisa terbang dengan baik dan bisa melakukan evaluasi terhadap lahan, apakah tanah itu masih subur, kemudian tanaman itu perlu dipupuk, bahkan tanaman itu perlu ada pengendalian hama dan penyakit. Itu siapa yang menerima? Berarti SDM-nya. Nah, siapa yang akan meningkatkan SDM petani adalah penyuluh. Baik. Penyuluh dia bisa merubah yang namanya sikap, bisa merubah yang namanya pengetahuan, bahkan bisa merubah yang namanya psikomotor, keterampilan dari petani itu. Tetapi di sini harus kita buat yang namanya proses yang namanya penggerakan penyuluh itu sampai di tingkat pedesaan. Okay. Nah, ini ada gerakan namanya satu desa, satu penyuluh. Seperti itu, Pak.
1: Baik, artinya yang disampaikan sama Pak Prof sebelumnya tadi, itu juga merupakan salah satu tantangan dari para petani itu sendiri, begitu ya?
2: Iya. Betul. Jadi tantangan itu kita hadapi dari sisi bagaimana kita pelaksanaan penerapan teknologi pertanian itu dengan mengutamakan SDM sebagai basis utama penggunaan internet atau penggunaan teknologi pertanian. Betul. Seperti itu, Pak.
1: Karena memang setiap perubahan tentu membutuhkan proses adaptasi gitu, karena nggak semua petani itu memiliki kemampuan maupun apa namanya akses yang sama terhadap teknologi baru begitu ya. Nah, iya. Pak Prof, ini banyak juga kalangan menilai bahwa modernisasi pertanian ini bukan lagi pilihan gitu, melainkan kebutuhan agar sektor pangan ini mampu menjawab tantangan masa depan. Begitu. Nah, sejauh mana Pak Prof, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dapat mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan daya saing petani Gorontalo di masa depan ini, Pak Prof?
2: Iya, kalau kita ingin menanyakan sejauh mana penerapan teknologi itu. Ya. Nah, pertama kita harus lihat dulu dari yang namanya ketersediaan lahan. Okay. Lahan pertanian itu ada disebut lahan baku sawah, kemudian ada yang disebut dengan lahan kering. Dan ini merupakan salah satu sumber daya utama bagi petani itu. Kemudian, selain lahan, yang kedua adalah bagaimana modal. Modal petani ini merupakan harapan paling di harapan pokok dari petani, di mereka mulai memiliki modal untuk mengakses teknologi itu. Iya. Yang ketiga adalah manajemen mereka. Manajemen mereka bagaimana mengolah lahan sawah dari mengolah tanah, kemudian memilih benih, kemudian menanam, kemudian dia membersihkan, memelihara, kemudian panen dan pasca panen. Itu semuanya harus dilakukan dengan proses manajemen usaha tani yang baik. Dan disitulah perlu pendidikan, disitulah perlu yang namanya penyuluh pertanian. Okay. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini berarti ada SDM. Betul. SDM di sini perlu yang namanya yang terampil, yang bisa menjadi harapan petani untuk bisa petani di situ bisa berkelanjutan. Nah, di sisi ada yang menggantungkan harapannya untuk penerapan teknologi jauh ke depan adalah generasi muda. Betul. Generasi muda. Nah, generasi muda ini diharapkan, saya sudah mengatakan berulang kali bahwa generasi muda ini kalau mereka kembali ke petani primer atau yang disebut dengan petani on farm, mereka mengolah tanah, kemudian mereka membudidayakan, itu mereka udah nggak ada, nggak mau tuh. Petani muda nggak mau turun sawah, nggak mau turun ke ladang, nggak mau turun ke kebun. Mereka bagaimana mereka bisa mendukung pertanian itu dari sisi pengetahuan mereka sendiri. Misalnya bagaimana mereka membuat teknologi pertanian melalui media sosial. Bagaimana mereka memasarkan, mengendorse suatu hasil pertanian melalui media sosial. Betul. Nah, dengan mereka misalnya mengendorse suatu pupuk, misalnya pupuk ini berguna untuk ini, pupuk ini berguna untuk pertumbuhan, untuk buah dan akar. Mau tidak mau, karena mereka sudah misalnya mereka sudah mengendorse suatu pupuk atau suatu pestisida, mau tidak mau mereka harus belajar bagaimana pupuk itu bekerja untuk tanaman. Okay. Kan begitu. Jadi mau tidak mau mereka belajar budidaya juga.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Tapi dimulai dari bagaimana mereka di sektor yang namanya off-farm. Mereka bekerja untuk, berpikir untuk hasil-hasil pertanian yang mulai masuk pada proses pasca panen dan tahapan pemasaran. Seperti itu, Pak.
1: Iya, Pak Prof, ini berbicara mengenai ketahanan pangan, saat ini tentu petani juga dihadapkan pada perubahan iklim yang membuat pola tanam semakin sulit diprediksi. Teknologi tentu diharapkan juga dapat membantu menghadapi kondisi tersebut ya. Nah, bagaimana Pak Prof ini teknologi pertanian dapat membantu petani Gorontalo menghadapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir maupun perubahan musim tanam yang memang tidak menentulah seperti itu, Pak Prof?
2: Ya, jadi pertama kalau kita bicara pola tanam sebenarnya sudah banyak para penyuluh, sudah banyak teknologi pertanian mengajarkan itu. Iya. Pola tanam itu bagaimana seorang petani bisa menjaga sistem pertaniannya dari awal sampai dia panen. Dalam satu musim tanam, katakanlah misalnya seperti padi sawah, dia bisa 3-4 kali panen dalam satu musim tanam. Nah, itu sebenarnya mengajarkan dia bahwa apakah sepanjang satu musim tanam atau satu tahun itu dia sawah apa di sawah terus yang ditanam. Sehingga di dalam atau di persawahannya itu hanya tanaman itu saja yang menjadi pokok tanaman utamanya. Nah, disitulah pola tanam masuk. Bagaimana musim tanam pertama, 3 bulan pertama dia tanam sawah. 3 bulan kedua dia tanam palawija. 3 bulan ketiga dia mungkin diberokan atau diistirahatkan lahan itu, dan tanam musim keempat dia mulai dengan sawah lagi. Itu pula tanam. Dalam konteks ketersediaan air ketika terjadi perubahan iklim atau anomali cuaca sekarang ini, perlu yang namanya irigasi, perlu yang namanya teknik konservasi tanah dan air. Nah, di sini ada petani harus perlu yang namanya penyediaan embung untuk menangkap air dari menangkap air hujan, kemudian bisa dialirkan pada saat tidak ada hujan. Kemudian teknologi yang paling sudah paling canggih sekarang adalah bagaimana mereka menggunakan alat-alat mesin untuk air, untuk menarik air dari sumber air. Nah, ini perlu kalau banyak sekarang pompa air, kemudian mereka membuat yang namanya irigasi tetes dan lain sebagainya. Tetapi ini sekali lagi-lagi butuh yang namanya sarana prasarana, dan pendukungnya adalah SDM itu. Petani biasanya misalnya menggunakan yang namanya irigasi tetes atau menggunakan yang namanya irigasi saluran irigasi dengan pompa air. Sehingga mereka harus membuat lagi jalan drainase, dan ini membutuhkan lagi tenaga kerja sehingga mereka bisa mengeluarkan yang namanya saya bilang tadi modal kerja untuk tenaga kerja. Sehingga perlu yang namanya kolaborasi antara petani melalui gabungan kelompok tani di daerah itu. Bagaimana menghadapi cuaca seperti itu? Di dalam teknologi penanaman padi sawah ada yang disebut dengan aset April September. Yeah. Musim pada musim April September, kemudian ada yang disebut dengan OKMAR Oktober Maret.
1: Okay.
2: Nah, konteks satu tahun itu
1: baik
2: digunakan oleh petani dalam proses bagaimana memelihara ketersediaan air itu sampai di lahan sawah.
1: Baik.
2: Begitu, Pak.
1: Ya. Sebagai penutup, Pak Prof, ini masyarakat tentu berharap gitu momentum PENAS tahun 2026 ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata gitu, tetapi juga mampu meninggalkan dampak nyata bagi pembangunan pertanian daerah gitu. Nah, apa harapan dan rekomendasi Pak Prof agar momentum PENAS tahun ini benar-benar menjadi titik awal percepatan transformasi teknologi pertanian dan juga peningkatan produksi pangan di Gorontalo?
2: Ya, terima kasih. Jadi adanya pelaksanaan PENAS di Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan di Provinsi Gorontalo pada umumnya, ini pertama, ini merupakan ajang kolaborasi antara petani di Gorontalo dan petani di seluruh Indonesia.
1: Ya.
2: Kolaborasi ini bisa dilakukan melalui apakah bagaimana di bidang perbenihan, pengolahan tanah, penggunaan alat-alat mesin pertanian yang modern, bahkan sampai pada proses pasar, pengolahan hasil sampai pemasaran. Yang kedua, ini merupakan salah satu ajang dari pemerintah daerah untuk saling menentukan kemana arah pengembangan komoditi utama daerah ini. Misalnya kalau kita bertahan di jagung, bagaimana proses peningkatan produktivitas jagung itu? Kenapa? Karena di setiap daerah, setiap wilayah di Provinsi Gorontalo ada berbagai macam tanaman yang mulai digalakkan oleh petani, mulai ditumbuhkan oleh petani, sebenarnya seperti kacang tanah, itu sudah mulai banyak dikembangkan. Ya. Kelapa untuk kelapa. Kemudian yang ketiga, kita harus berpikir yang namanya hilirisasi produk. Hilirisasi produk. Tanaman-tanaman di Gorontalo jangan cukup hanya pada proses yang namanya makanan pokok saja. Misalnya tanam, petik, dan makan. Harus tanam, petik, olah, dan jual. Nah, di sini olah pengolahan itu ada hilirisasi. Jadi kita harus mulai berpikir hilirisasi industri di sini, sehingga perlu yang namanya sumber daya bahan baku itu sangat diperlukan. Nah, di ajang PENAS ini kita bisa mengharapkan hal itu, informasi-informasi itu bisa kita dapatkan dari petani-petani yang akan datang atau tamu-tamu petani ini yang akan datang di Gorontalo.
1: Okay.
2: Dengan adanya PENAS ini, teknologi kita bisa pelajari, teknologi kita bisa adaptasi, teknologi kita bisa difusikan pada petani yang lain.
1: Baik.
2: Kemudian yang keempat adalah yang namanya value added di bidang ekonomi. Nilai tambah kita di bidang ekonomi adalah bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ajang PENAS ini untuk memasarkan atau untuk mengkampanyekan bahwa kita semua UGM UMKM kita ini sudah mulai naik kelas.

ketahanan pangan, meningkatkan daya saing hasil pertanian dan juga mendukung kesejahteraan petani ya. Baik, menit ke-40 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, demikian pendengar di sesi kedua dalam komentar opini pagi dengan topik teknologi pertanian, dorong produksi pangan Gorontalo kita akhiri. Dan setelah ini kita akan masuk sesi yang ketiga masih dalam komentar dan opini pagi dengan topik transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam. Kita akan jeda.

0: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7:49 waktu Indonesia Tengah. Lanjut, kita akan masuk ke sesi yang ketiga dalam komentar dan opini pagi. Dengan topik transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam. Silakan, seperti apa komentar dan tanggapan Anda pendengar? Anda bergabung melalui layanan interaktif 08219648664. Ya, peringat persatu dimanapun Anda berada, transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN tentu menandai babak baru yang strategis dalam peta pendidikan tinggi di Indonesia Timur. Di mana perubahan status institusi ini juga bukan sekedar pergantian nama, melainkan sebuah lompatan besar dalam perluasan mandat keilmuan. Ya. Dengan menjadi universitas, kampus kini memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu agama Islam atau keislaman dengan ilmu-ilmu umum, sains, dan teknologi, sehingga mampu melahirkan juga lulusan yang berwawasan luas dan kompetitif di era modern. Ya, silakan pendengar di menit ke-51 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa komentar dan tanggapan Anda? Silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif. Silakan Anda hubungi 08219648664. Atau Anda boleh bergabung di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Saat ini kita sedang live juga ya. Ya, tentunya pendengar, peningkatan status ini juga menjadi motor penggerak utama dalam mendorong kemajuan pendidikan Islam, khususnya di wilayah Gorontalo dan sekitarnya, ya. Di mana transformasi kelembagaan ini juga menuntut adanya restrukturisasi kurikulum yang lebih adaptif, di mana peningkatan mutu tenaga pendidik serta perluasan fasilitas sarana dan prasarana penunjang akademik, ya. Dan dampaknya tentu akselerasi ini juga membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan keamanan yang bermutu tinggi, relevan dengan kebutuhan industri, namun tetap kokoh dalam memegang teguh nilai-nilai moral tradisional. Ya, silakan pendengar 08219648664. Apa kabar juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Masih dalam komentar dan opini pagi. Silakan komentar Anda pendengar di 08219648664 atau di media sosial Facebook RRI Gorontalo. Ya, tentunya pendengar, kampus ini juga aktif ya, mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi selain penguatan sektor akademik internal, kehadiran UIN Sultan Amai Gorontalo ini juga membawa kontribusi nyata pendengar dalam melahirkan corak pemikiran Islam yang moderat di tengah masyarakat digital. Jadi kampus ini aktif mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Menjadikannya juga sebagai benteng penangkal radikalisme sekaligus jembatan perdamaian. Dan tentunya melalui kombinasi kedalaman ilmu agama dan juga penguasaan sains, tentu UIN Gorontalo siap mencetak generasi intelektual muslim baru yang tidak hanya cakap secara profesional, tetapi mampu menjadi agen perubahan sosial yang membawa kemaslahatan. Silakan pendengar 08219648664 dan ini akan jadi sesi terakhir kita di komentar dan opini pagi pendengar. Jadi buruan Anda yang ingin bergabung 08219648664 ya. Tentunya topik transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam, ini juga akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan pertajam lagi dengan beberapa narasumber dalam sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, nanti sebentar akan ada narasumber yang insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda, pendengar ya. Baik, di penghujung waktu untuk komentar dan opini pagi, pendengar, kita akhiri. Sekali lagi kami ingatkan untuk topik transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam, akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas dalam sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya pada pukul 8, kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3.
Dan untuk itu, pendengar, tetap dengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 RRI Gorontalo.